Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

lanjut di masa-masa yang akan datang ya Mbak Abang ya. Jadi ternyata berbuat baik tidak hanya berupa duit gitu ya, tapi tadi aksi kemanusiaan, Mbak Abang pandainya masak, masak besar, bisa bagi-bagi gitu kan. Oh ternyata bisa kita tiru nih ya, mantap dah. Baik, sukseslah untuk tim panitia, rekan-rekan yang udah bantu ya. Mudah-mudahan pahalanya berlimpah-limpah. Ada kepikiran gitu, Pak ya, sampai sana. Oh, apa pembagiannya juga tertib. Yang udah dimasak nih. Ah, ternyata pas pembagian itu bagi yang udah daftar sudah registrasi ke panitia. Ah. Iyalah dapat semua tuh. Alhamdulillah, senyum, kehangatan masyarakat menikmati hasil masakannya Bang Bombon ya. Wah, terasa. Baik, nanti informasi lainnya masih mau feed kabar-kabarin tuh Bang semuanya. Jangan kemana-mana ya, tetap terus setia di sini.

Welcome to Mobile Legends. Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Emil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atung tuh.
1: Sabar loh Mak, panas nah, tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atung tuh cuma di ujung gang, kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya, pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh, kalau kita ke Kulu Kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.

0: Mantap, Abang. Iya, yang merasa hitam manis ya. Aduh, dinyanyikan lagu kempong-kempos lah nih. Oh, sedap. Aduh, bunga melati putih berseri tumbuh subur di pinggir kali. Si hitam manis memikat hati, senyum indah menawan sekali. Oh, sedap.
1: Hitam, hitam, hitam, manis, walaupun hitam kau pandang manis.
0: Asik.

Mbok Pit pun ada jalan-jalan ke Blitar, membelilah gorengan sukun, walaupun kulitnya hitam manis bergetar. Buat Mbok Pit jadi sering melamun. boleh Pak Abang? Masukkan saja. Nanti ya jam 8 ya. Siapkan.

manis rasanya bikin ketagihan. Si hitam manis apa kabarnya? Senyum manis jadi idaman. Aduh, sehat ya Bu Abang ya. Semangat pagi. Kita santai dulu, seresan. Serius-serius tapi santai. Tapi tangan, jangan salah Mopit. Selesai dah kerjaan satu. Bersih rumah dah dalam ya. Atas belum, bawah lo. Walaupun dengarkan berompat nih, tapi kerjaan merebes. Mantap. Jadi ndak terdiam. Nama ke radio kan, suara bisa dibesarkan volumenya sambil-sambil kan. Nyambi-nyambi. Kok dah nonton sih, harus terduduk lah dah. Kerjaan terbengkalai. Mumpung masih pagi ini kan, masih segar-segarnya, masih semangat-semangatnya Mbak Abang. Tak ada salah. Cara-cara Mbak Abang lah, versi-versinya Mbak Abang, nyaman-nyamannya Mbak Abang, ya tak? Yang penting dikerjakan. Tak pagi ni nak masak apa? Tunggu lo Mbak Pi, perut isi lo. Iyalah, makan apa kat tu? Biasalah kuih pagi ni. Apa tu yang siraman gula tu Mbak Abang? Yang bentuk sekarang dah macam-macam ya. Dulu segitiga, sekarang dah ada model yang bulat. Yang itu tu, yang apa nama, rasanya manis. Apa ditabur dengan kelapa. Cuba penikmat kuih tradisional pasti tahu teksturnya lembut. Padu dengan siraman gula merahnya, gurih kelapa parutnya. Ini cocok nih untuk Mok Abang nih. Mau kapan pun makan, tapi jangan sampai gak lama-lama basi soalnya kelapanya tuh. Ada atau nggak mau dicampur kelapa supaya nggak basi, pisahkan. Iya kan, Mbok Pi kasih keluarnya, ada beras ketannya, dibalut dengan daun pisang, disirami dengan gula merah kan, santan, kelapa muda parut yang segar, simple sederhana. Bagi yang paham masaknya, telaten supaya tetap padat namun lembut saat digigit. Biasa yang mohon maaf kadang teberai dia tuh Mbak Abang ya, ini dia tuh apa teksturnya ndak nyatu. Mungkin tergantung yang masak gak kali ya, mungkin hati lagi ndak nyatu. Lagi ngerutu. Jadi bentuk hasilnya pun ancur lebor ya. Makan cucur sore-sore ancur ya Mopin. Usut pun nyusut nih Mbak Abang. Katanya rendam dulu beras ketan nih selama beberapa jam. Supaya hasilnya lebih empuk, matang, merata ketika direbus. Setelah itu baru bungkus ketan tadi pakai daun pisang, bentuknya segitiga ke, macam-macam lah. Mau macam kue lemang tuh kan, bulat pasti potong. Baru disematkan lidi supaya tidak mudah terbuka saat dimasak Bu Abang. Air mendidih, masuklah tuh selama beberapa jam sampai teksturnya benar-benar kenyal. Udah itu harum daun pisang terasa kuat. Semakin sabar proses perebusannya, semakin Mbok Abang sabar, tabah, tenang ya, hasilnya akan semakin lembut. Selembut yang masaknya kan, nikmat saat disajikan bersama saus gula merahnya. Untuk kuahnya, rebus gula merah tadi sedikit ya Mbak Abang, tapi udah ngena, udah terasa sedikit garam, daun pandan supaya aroma manis di gula merahnya tuh lebih harum alami. Masak sampai kental lalu saring supaya hasil siramannya terlihat bersih, kadang kotor mungkin hasil ini ya. Asal dari pabrik kan, tapi kalau Mbak Abang saring lah biang gode. Menggoda saat dituangkan di atas apa namanya, apalah namanya, belum ketemu. Jadi orang selalulah optimis, jauhkanlah dari mata yang sinis, jauhkan dari pesimis. Lebih baik sarapan kue lupis, lupis hangat-hangat, dibalut dengan kelapa parut Mbak Abang kan, dikukus lebih dahulu, sampailah tadi itulah, tahan lama. Itu selamat mencoba ya Mbak Abang ya, baru kali pertama belum menikmati jajanan tradisional ala-ala khas Pontianak. Silakan, atau udah pernah, mungkin udah lama hijrah kemana, rindu kenangan masa kecil yang sederhana lewat kue lupis mah. Di tengah banyaknya sekarang makanan-makanan kue-kue modern yang Mbak Abangnya, lupis Mbok Pit,
tetap dicintai. Karena cita rasa tradisionalnya itu mampu menghadirkan rasa hangat dalam kebersamaan. Apalagi kalau makannya sama-sama ya, maka sendirian mengenyangkan, maka ramai-ramai, aduh menyenangkan dan terkenang-kenang nanti.

0: Bambang tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang warga yang hilang setelah sampan motor yang ditumpanginya terbalik saat memancing di perairan Sungai Laut Tanjung Bunga, Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Pontiana Imada Junetra mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai kejadian tersebut dan segera mengerahkan tim rescue untuk membantu proses pencarian korban. Sementara itu, Bambang, berdasarkan kronologi kejadian, pada 29 Mei, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, korban bernama Iqbal, usia 29 tahun, berangkat memancing di Sungai Kapuas melalui Parit Taher, Desa Selat Remis, bersama tiga rekannya menggunakan dua sampan kato. Diduga akibat cuaca buruk, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, sampan yang ditumpangi korban terbalik. Salah seorang yang berada satu sampan dengan korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat oleh keluarga dan warga setempat. Meski demikian, korban atas nama Iqbal masih belum ditemukan. Upaya pencarian yang dilakukan keluarga dan masyarakat sekitar hingga malam hari belum membuahkan hasil. Korban bernama Iqbal merupakan warga Jalan Merdeka, Dusun Swadaya RT 005 RW 002, Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai, Kuburaya, Kalimantan Barat. Sementara itu, korban yang berhasil ditemukan selamat adalah Bima, 32 tahun, laki-laki yang merupakan rekan korban saat memancing. Operasi pencarian masih terus berlangsung. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang. Balik lagi masih bersama Bu Ovid di suasana pagi yang cerah hari ini. Semoga Bu Abang udah hampir selesai, atau bagi yang baru bangun ya, baru mau mulai aktivitasnya, apa yang mau dikerjakan dan nyatu belum nyawa tuh. Siapkanlah hari Mbak Abang menjadi lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Belum dapat rezeki bagus kemarin Mbak Opi. Moga hari ini ya kan, walaupun tubuh tengah lelah-lelahnya, lisan lagi tengah marah-marahnya, tapi doa tak putus. Ayolah, tengadahkanlah doa yang pasrah, semoga ikhlas juga dan yang terbaik. Sama halnya juga dengan Mbok Abang ni, udah banyak doa Mbok Pin demi anak ni kan, semuanya dilakukan. Apalagi dah lulus ni sekolah dasar, mau menuju ke jenjang pendidikan berikutnya, tampaknya udah mulai lah mondar-mandir memikirkan sesuatu yang harus dibeli. Ih, banyak gak sih persiapannya Mbok Abang saat memilih sekolah untuk anak. Atau anak moknya ini, orang tu moknya yang itu, saat milih sekolah aja tu, belum kita tetek mengek yang lainnya ya kan. Boleh gak sharing-sharing sama Mbok Pit ni, bagi Mbok Abang yang mungkin ada keluarga, ponaan atau anak sendiri yang tentunya dalam memilih sekolah untuk kebaikan mereka juga. Ya kan, yang penting dia nyaman, yang penting dia sekolah Mbok Pit. Macam mana pun lintang pukang bapak ni jahit duit, yang penting tak gengsi sekolah, fokus, atau dan lain sebagainya. Pengalaman lah ya. Mungkin sekarang, dulu orang tua, sekarang udah jadi nenek kakek, udah punya cicit cucu semua. Pasti masa-masa waktu dulu-dulu kan, waktu nak nyekolahkan anak, bolehlah sharing sama Mbok Pit. Mbok Pit ni kan, yalah calon. Calon, ya Allah. Pokoknya mau jadi orang tua yang sempurna, supaya bisa fokus pada kebutuhan anak, tidak ambisi gitu. Oh, kita turutkan diri kita orang tua ni kan ambisi. Cuba dengarkan kata mak ni, mak ni dah banyak makan asam garam. Dibilang gitu dulu mak, itu dulu zaman mak, zaman kami sekarang beda. Ya begitulah, yang tak mau abang, kita orang tua pengennya diturutkan gitu kan, tapi ya biar sama-sama nyaman. Apa kata orang tua diikuti, dituruti ya kan, anak juga demikian. Jadi saling sharing. Nah, ini gimana caranya? Boleh sharing di pendapat awak hari ini Mbok Abang. Awak. Mungkin Mbok Abang juga udah pada siapkan kan, pengalaman-pengalaman Mbok Abang lah dulu-dulu sebagai orang tua nak sekolahkan anak nih, apa yang disiapkan? Yang penting dia mau sekolah Mbok Pit, suku-suku alhamdulillah, daripada dia tak ada mau sekali. Yuk, 0561-571-571 nya atau di 0811-570-0942 ya. Baik, udah pada 943 ya Allah, ngapa pula. ingat tetangga sebelah. Yuk sila pendapat awak. Halo.
1: Pendapat awak Mbok Pit.
0: Iya.
1: Awak.
0: Alhamdulillah ya Allah. Cubalah.
1: Udahlah. Suaranya bersih, orangnya cantik.
0: Oh, iman
1: mulai.
0: Aduh. Apa maksudnya?
1: Apa macam tu?
0: Assalamualaikum. Sehati. Alhamdulillah.

0: Amin.
1: Pada hari ini makan mendengarkan.
0: Insyaallah.
1: Apalah di acara ini bukit sampaikan.

0: lah. Mau minta saran dari Mak Kamaria. Waktu masukkan anak maulah sekolah.
1: Alhamdulillah. Makam tak ada adik lagi sekolah.
0: Oh ya kak.
1: Anak makam lah sudah selesai sekolah.
0: Alhamdulillah.
1: Oh. Sudah kerja dah bukti. Alhamdulillah. Berkat orang tuanya kenekat nak nyolahkan anak, alhamdulillah, selesailah.
0: Tapi zaman makam dulu waktu kecil-kecil dia sekolah. Pastilah ada yang mau dikasihkan saran. Macam mana?
1: Alhamdulillah Mbok Pit, tapi kita ni Mbok Pit, anak ni alhamdulillah pula makam. Kita tapi macam mana ya?
0: Macam mana ya? Apa amalan makam?
1: Kecil tu alhamdulillah pula makam dia sekolah tu dah ke dari TK-nya 1 tahun.
0: Oh, ada pula TK, sempat pula.
1: Makam masukkan TK 1 tahun, langsung masuk SD. 7 tahun.
0: Tak, zaman dulu tu tak ada mok TK-TK, makam TK pula. Ada pula.
1: Makam dah makam ini mak Mupi ni anak ke makam ni? Kau makam ni tak ada TK.
0: Iyalah, anak lah ya.
1: Kau makam dulu tak ada. Tak ada TK Mupi.
0: Langsung sekolah. Langsung
1: sekolah kelas. Sekolah pun tak tamat Mupi. Bapak lu alhamdulillah umur makam 6 tahun bapak tu meninggal kan.
0: Oh iyalah. Jadi
1: makam kan anak yang tunggal, tak ada adik-beradik. Satu pun tak ada.
0: Jadi
1: tunggal, asli tunggal.
0: Oh, masya Allah.
1: Jadi dapat suami betul lah, tak ada lama sekolah. Jadi dijodohkanlah orang mak makam dulu dengan orang Sintang.
0: Oh, masya Allah.
1: Jodohkan mama Yudi tu umur makam 14 tahun makam nikah. Jadi dapat anak 7.
0: Masya Allah. Berkah.
1: Anak 7 sedua tahun mak Mufid nikah dengan yang pertama tu 29 tahun.
0: Lama juga.
1: Dapat anak 7. Jadi pisah. Lama-lama dapat suami orang pandang tikar.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi di poligami lah makam kan. Dia makam isteri muda. Dia ada isteri orang pandang tikar. Betulah. Alhamdulillah makam ketua antik di poligami tu 13 tahun. Alhamdulillah. Tak pernah pula kelahi apa.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kita ambil isteri orang harus sadar diri. Nak ke?
0: Yalah,
1: tak boleh berkuasa kan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi
0: jadi usut penyusut apa cerita Mak Kam? Jadi sekolah ke anak 7 tu macam mana ceritanya?
1: Yang anak yang itulah. Inilah. Mak Kam ni kita tak usah malu. Tapi kita ni kita cerita kenyataan ya Bupi.
0: Zaman-zaman
1: dulukan
0: dulu
1: suami makam dulukan kerja malah. Jadi makam yang usaha kan. Nak masuk anak yang dua ni SMP ni pinjam duit makam berbunga Mbok Pit. Tapi anak ni Mbok Pit udah sebulan dua bulan berhenti Mbok Pit rasa nak nangis makam.
0: Allah, apa cerita dia tu? Tak mau, tak suka.
1: Sebenarnya lah budak-budak cowok-cowok kan degil kan. Muka-muka dia lalu berhenti pun rasa nak macam mana lah makam. Tak bisa gak makam nak nuatkan kan. Jadi itu
0: tapi duit masuk dah bayar dah. Bayar-bayar dah.
1: Bayar semua. Alhamdulillah makam Bupin. Masuk anak-anak. Tapi tu asyik tu anak yang tak mau. Bukan kita yang tak mau. Anak yang tak mau. Dah bisa kita keluarkan ni Bupin. Jadi yang satu tu gitu. Pokok anak makam ni Bupin. Tak ada yang tamat. Yang SMA tak ada. Cuma ni Olivia yang ibu su ni tamat SMK Mandiri ni.
0: Alhamdulillah.
1: Inilah kerja dah di kafe kacut tu dia kerja sama dengan anak Bu Ana.
0: Ya ke, alhamdulillah.
1: Itu dia ni masa dia tadi balik subuh dia balik masuk jam 6 pagi balik jam 3 subuh tadi balik subuh saya. Ni masuk agak jam 9 ni.
0: Tapi adalah rasa sedih kadang mak kami ya kita dah nyekolahkan anak.
1: Alhamdulillah. Jadi anak makam yang ini ni masuk sekolahnya IR1 dulu tak salah makam 260 sebulan SPP dia.
0: Sampai nak? Sampai selesai nak?
1: Selesai. Masuk di SMK Mandiri 100. Alhamdulillah makam bayar sendiri. Tidak ada bapaknya bantu, tidak ada abangnya bantu. Asil makam sedorang, seorang-seorang selesai. Alhamdulillah.
0: Jadi, semangat dia
1: kita
0: belajar.
1: Kita mampu insyaAllah. Niat kita baik insyaAllah. Ah, ini tadi kan mak tanya mak pin mak kuliah nak dia nak mak kuliah. Dia mak kan kaki kan saya nak ke bawah.
0: Kau
1: nak kuliah kan dia tak mau.
0: Tak mau dia. Dia tahu diri kat dia mak kam.
1: Mak kam ni
0: tahu kondisi.
1: Tidak ngeluh dari suami pertama, suami kedua bukan kita ngelagak-lagak ngomong. Banyak makam yang cari duit.
0: Alhamdulillah, makam jadi, diberi kesihatan. Makam
1: tu, tapi kita tidak boleh kita sesalkan. Itu memang dah retak janji kita kan.
0: Oh iyalah. Pintar kali anak makam ni ya. Juara prestasi.
1: Tak tahu lah makam. Tapi tadi ini masuk kerja ni apa nama dia ni?
0: Biasa kalau jalur prestasi tu
1: masuk yang tiul tu satu hari langsung kerja dia.
0: Alhamdulillah. Berkat doa makam lah. Alhamdulillah.
1: Niat anak tu aku buat kuliah tiap bupit. Aku makam kan fikiran tadi ada kawan yang bantu. Kan nak dapat duit apa nama ni bupit. Ada kawan nak bantu. Dia nak mahu pula.
0: Adalah
1: kita kuatkan payah tak ibu bupit. Kalau orang tak mahu.
0: Ya ya, kadang tu anak tu masih mau main. Bukan kalau dah masuk kuliah tu duit ni tak putus mak kam. Harus siap-siap memang.
1: Tu lah mak kam teringin kan ada kuliah nak mau dia, nak kerja ya.
0: Mungkin dia
1: punya cowok ah. Subuh-subuh dia cowok ngambil.
0: Oh ya.
1: Cowok ngambil hantar balik.
0: Oh iyalah. Jangan tunggu lama-lama nanti diambil orang.
1: Itulah, tapi tentu jodoh mok pit. Ya pun keturang berpuluh tahun pacar kalau jodoh dah lepas nak dikatakan apa. Sedang kita yang dah nikah tak lama bercerai itu jodoh dah tak ada kan.
0: Iyalah.
1: Apa ni belum tak ke? Tapi dah lah, kita sama harap lah kita ada jodoh insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Mak kam, petua-petua apa yang mak kam amalkan ni untuk anak-anak tu biar sehat? Petua apa, amalan apa?
1: Doa ya Bupi. Doa ya. Doa mudah-mudahan anak ni. Tapi dah katakan mak anak mak kam ni bagus nak kat tentu bagus. Kita kalau mudah-mudahan dah tua ni payah Bupi nak bimbing kan.
0: Yalah.
1: Banyak nak itulah nak main itu main ini. Dah lah Bupi deh. Nyaman anak perempuan lah Bupi deh.
0: Yalah yang penting doa tak putus. Ya tak? Doa kan
1: terus. Jadi doa tu tidak putus. Kita berdoa apa pun tidak putus.
0: Yalah.
1: Tak panjang umur saya tak pula mak Bu Fit minta sehat.
0: Minta sehat.
1: Kan tak sehat udah utama itu minta sehat.
0: Sehat rezeki cukup.
1: Minta rezeki, minta lancaran rezeki anak-anak mudah-mudah selamat semua kan.
0: Amin. Amin.
1: Dah jadi orang yang beriman ku anak-anak tapi doa mak kam alhamdulillah pula tapi anak ya Bu Fit. Doa kita ni tak ada lain. Mudah-mudahan jadi orang yang beriman ni nak. Ini anak ni Bu Fit eh.
0: Ayah. Ayalah.
1: Suruh solat apa kan. Dia terpaksa pun biar kita terjuntai kalau dia tak mau buat pit, buat pit
0: Iyalah, sabarlah, ujian.
1: Itulah. Tinggal nunggu hati dia terbuka lah,
0: Alhamdulillah. Tapi mak kamu tak putus kan, kasih tahu terus.
1: Kasih tahu terus. Kukuk dia pandai kat dia marah buat pit Marah. Mak kamu dah dimarah tu tak kuasa.
0: Mak kamu pasti marah dia apa? Lari, kabur.
1: Tak ada kuasa,
0: biasalah mak kam. Semangat mak kam ya, sehat ya.
1: Semangat, semangat. Insyaallah semuanya.
0: Insyaallah ilmu.
1: Kita ni doa semangat semualah, ya mungkin.
0: Ya.
1: Di promosi. Kawan-kawan yang menito-menito semuanya semangat semua. Mudah sehat semua.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan yang mana tak ada isteri, mudah-mudahan dapat isteri ya nak.
0: Yang belum.
1: Yang mana muda, cepat dapat isteri. Yang mana bujangan, yang belum ada isteri, bersih isteri. Cariklah isteri ya nak.
0: Ya.
1: Ame tu cepatlah. Ame tadi malam makan.
0: Yang ngomong ni ya belum dapat.
1: Yang ngomong ni belum mau lah long bopit belum hati ndak pula ngabar tak mau hati belum terbuka belum cocok di pandang mata bopit.
0: Oh iyalah biasa lagi fokus
1: kalau kita ni kan cocok di pandang mata bopit.
0: Baik.
1: Kalau cocok pandang mata cocok di hati jadilah dia. Barulah jodoh ngejar kan.
0: Alhamdulillah. Mak kam si amalannya banyak. Amalan-amalan untuk dapat jodoh banyak amalan mak kam ni.
1: Tak tahu Fit, usah nak amal-amal nak panggil orang tak usah Fit. Doa kita je.
0: Doa je. Enak.
1: Kita je. Tak usah nak doa cantik pun nanti mati bangkit pula.
0: Allah. Mana nak entah mau nancap di mana ke kan.
1: Jodoh masih berayun-rayun.
0: Aduh, mudah-mudahan sehat tu Mak Kam.
1: Allah. Banyak syukur ya ibu pi.
0: Ah, ya sifat.
1: Alhamdulillah
0: ikat dirawat. Walaupun jomblo biar Mak Kam yang penting hati bahagia, ya tak? Sehat ya?
1: Mau pula lelaki tapi belum cucuk. Kalau cucuk ni mau pula.
0: Iyalah, fokus ke anak lah dulu, ya tak?
1: Anak lah, ini nak mikir anak bopi. Perempuan ni mikir anak, ibu pin.
0: Iyalah.
1: Tak ada lelaki-lelaki tu tak ada bopi, dia tak mikir anak, buat melintang, buat bujur anak mana dia duli. Yang penting dia nikah.
0: Cari-cari yang cocok Mak Kam, kata Mak Ririn. Cari-cari yang cocok emang, kata Mak Ririn.
1: Arus kata dok kan, kata Yolanda dah harus cari yang banyak cuannya, cari yang fanatik, kena
0: cari yang
1: fanatik ibadahnya, yang tak pandai marah, ya itu tu makan wah malah suami makan dulu tak pandai marah, cuma cemburu ya.
0: Oh kuat dia, tandanya sayang.
1: Berjalan sama dia, orang rumah dulu tak boleh, orang tikar tu buat pit yang cemburu tu.
0: Oh biasalah.
1: Ada isteri dua masih cemburu.
0: Oh sayang dia dengan Mak Kam.
1: Ayolah.
0: Ayolah sehat ya.
1: Nyaman-nyaman katim.
0: Sama-sama.
1: Dan selalu Bupin. Buat hajah tu demam tu Bupin. Mudah-mudahan
0: sehat. Cempat yang kau
1: mahu penyakitnya. Terima kasih lah Bupin.
0: Sehat selalu Mak Kam ya. Semangat.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Kam sepi kok tak ada suara Mak Kam ya. Absen dulu enak. Yelah tadi tu pesan Mak Kam, lintang pukang, kaki ke bawah, kaki ke atas, palak ke bawah, apa mau anak lah dah. Yang penting kita dah usaha. Yelah, itulah ujiannya tak? Macam-macam ujian dari anak, dari orang tua, dari mana pun. Masuk kuatlah Mak Kam ni. Walaupun sekarang belum punya jodoh, cia, tapi orang heboh. Apa gitu dah punya jodoh, bisa-bisa roboh. Apanya? Tak ada. So I'm Wonder Woman. The power of mak-mak. Parkiran ya dia yang semua nyusunnya mantap. Kalah Mokpit. Kaulah. Yuk silakan Mok Abang. Tadi tema Mbok Pit ni berkenaan dengan yang udah jadi orang tua ataupun paman, bibi, ada rasa peduli begitu ya, nak nyekolahkan ponakannya, anak atau kakek nenek, datuk nenek ni sayang kan cucunya, dia nak sekolahkan yang terbaik. Bukan apa datuk tu cuk dulu tak ada sekolah, jadi sekarang nak sekolahkan yang bagus. jadi macam mana datuk dah ya. Boleh silalah. Apalah masukannya ni? Apa gimbok pit yang masih muda belia ni kan? Mau enggak belajar sama orang-orang yang alhamdulillah petuah-petuah orang tua kita ni, cara mendidik anak, cara biar dia nurut, sekolah yang bagus. Boleh pendapat awak?
2: Pendapat saya.
0: Awak siapa awak ni?
2: Siapa lain?
0: Tahu bukan? Hanya hati Mbok Pit yang tahu ya.
2: Hati yang tahu.
0: Ya Allah tolong. Apa khabar Papa? Cia.
2: Kalau baik. Ini pendapat saya.
0: Sila. Cucu dah berapa Pak Iqbal?
2: Ya.
0: Cucu dah berapa?
2: Cucu sudah 13.
0: Subhanallah, mantap. Anak?
2: Alhamdulillah, anak semua sudah lepas.
0: Anak sudah lepas. Anak berapa jumlah? Kok boleh tahulah.
2: Anak 5.
0: Alhamdulillah.
2: Isteri 9.
0: Isteri 9?
2: Iya.
0: Benarlah ke bohong ni?
2: Kalau dah anak tanya ya tetangga saya yang mana tahu padanya kenal tak dengan Pak Iqbal, pujaan wanita.
0: Pecundang wanita. Allahu akbar. Akur pula.
2: Saya dulu pekebut orang tu dengan saya tu.
0: Setampan apa sih Pak Iqbal ni? Jadi ngomongan itu pula.
2: Sebab kenapa? Kita dengan wanita tu kuncinya sudah kita yang megangnya.
0: Woi, mantap. Aduh, untuk kita nak ketemu ya.
2: Nak buka dia. Nak tutup dia.
0: Nah, apa cerita?
2: Ini pendapat saya lah. Nah, anak balik sekolah ni. Anak yang bersekolah ni, siapa yang tak mau menyekolahkan anak? Siapa yang tak sayang kepada anak? Tak usahkan kita sebagai manusia, binatang pun sayang kepada anak. Cuma kadang-kadang salah didikan. Sayang kepada anak, dibelikan makanan. Dia beri makan, akhir anak itu kesehatan lalu akal yang kurang.
0: Saking sayangnya makan makanan yang tak bagus ya.
2: Buat sayang kepada anak tadi ni.
0: Oh gitu.
2: Satu.
0: Dua.
2: Sekolah ni tidak mendukung. Kalau tidak ada bakat. Bakat pun tidak mendukung.
0: Kalau
2: tidak ada sekolah. Harus dia berkenaan.
0: Betul.
2: Kita tak perlu orang pintar. Sekarang ini kita perlu orang benar.
0: Benar juga.
2: Ini. Jadi kalau anak sekolah tu kalau dah dia tak mau, jangan kita paksa. Sebab dia ngejar bakat.
0: Dia bakat dia ya.
2: Tapi kalau bakat dia ada, tamat SMP ya, dia sudah dipanggil untuk bekerja di kantor.
0: Mudah.
2: Tapi dah. Kalau dah tamat SMA sekolah, anak ni kuliah apa? Kadang-kadang yang laki-laki kerja semen. Bakat tak ada. Bakat tak ada. Macam saya ya. Pernah saya ngelamar. Diterima. Tapi belum sekarang, Pak. Katanya. Hai, baiklah kebahagiaan. Sekali saya tinggalkan pergi kerja ke luar daerah. Saya dipanggil untuk bekerja. Lamaran diterima.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi keluarga saya ni, oleh kerana saya tak ada, dia ngambil nama saya. Terus dia yang masuk.
0: Jadi sedihlah hati Pak Iqbal ni.
2: Kerjalah dia. Pertama kerja kebun, lama-lama jadi pesuruh. Lama-lama masuk ke kantor.
0: Alhamdulillah. Jadi Pak Iqbal tak sedih hati dia ambil kerjaannya.
2: Kerana bakat tidak ada.
0: Tahu diri pula.
2: Jadi dari itulah kata saya, bakat dengan sekolah tu seiringan.
0: Setuju.
2: Begini juga ya. Adab dengan adab itu beriringan. Kalau sopan santun, kebanyakan orang sekarang ni baik sopan santun dia. Tapi belum tentu beradab. Tapi kalau dia dah beradat, pasti dia ada sopan santun.
0: Iya, semua dari didikan orang tuanya di rumah, enak.
2: Berapa lah, Bapit? Guru ngajar tu berapa jam dah enggak?
0: Iya, lebih banyak waktu di rumah, enak.
2: Ibu ni sebagai ibu, mau pandai kadang-kadang membohong sunat. Membohong sunat macam mana?
0: Macam mana?
2: Misalnya dia tadi tu kita suruh mandi tak mau. Ibu ni. Jangan kau tak mandi. Nanti kau bapak kau balik kau dimarah. Bapak tu mak ni tak kuasa dengar lah. Jadi harus kita takutkan. Ini mak yang bijaksana.
0: Benar kata Pak Iqbal.
2: Bohong tu nak belum tentu bah bapak balik nanti dia tak mandi kalau. Tapi mak ni menakutkan. Ini ibu yang bijaksana.
0: Supaya dia mandi.
2: Tak usah kau main situ. Kau kok tahu ayah kau, aku tahu bapa kau. Kau pelasah kan tukang tu. Tapi belum tentu bapa tu pelasah.
0: Nakutkan dia gap-gap dia nak ke?
2: Inilah. Harus takut kepada orang tua. Tapi sekarang ni tak. Pergi nak ke toko nak. Nak kata mak eh cik tu. Berarti anak tu tak ada pelajaran. Dosa dah tu. Begitu. Yeah. Jadi sekolah tu jangan enggak kita ngarap sekolah. Mau kita belajar adatnya. Adatnya, adabnya.
0: Tata keramanya, rasa hormat, tidak kepatuhan. Apa?
2: Aibal? Maaf ya lah ngomong ya Bu, ya anu Mbak Bu. Kata kang ni ibu-ibu ni agak macam mana ya? Kata dia saya sayang dengan anak tu. Ya dah kata saya tadi tu, siapa tidak sayang dengan ibu anak? Nah, tapi dia didikannya banyak salah.
0: Salah satunya tadi itulah ya, diturutkan.

0: Dia buat mak. Udah dia tak adik dah. Padahal belum mandi, mak pula lindungkan. Ya. Ha, inilah kadang-kadang didikan mamak di situ haruslah. Sebab guru sekolah tu kan hanya untuk macam mana ya, untuk mengenal-mengenal ya.
1: Kulit-kulitnya je, indah.
0: Mamak ni yang pijak sana.
1: Pak Iqbal, kalau dulu waktu didikan Pak Iqbal sama orang tua zaman dulu, ada tak masih yang teringat, terngiang sampai sekarang? Jadi warisan ada, untuk anak cucu.
0: Ada. Apa? Masih ada di telinga saya ni.
1: Apalah tu?
0: Kata-kata dia tu masih ada.
1: Apa yang teringat?
0: Orang tua tu menasihatkan itulah dia bilangkan, kalau makin kita bersih, kata dia, kita makin tunduk.
1: Ini mempadi
0: di ladang. Kalau kita ingin terpandang, semailah benih di tanah sawah. Kalau ingin terkena anak ni, jangan ni, kita ikut padi di ladang. Makin bersih, tunduk ke bawah. Jangan seperti ayam di kandang. Teluk satu, ribut sekampung.
1: Masih ingat gitu ya Pak Iqbal ya.
0: Ya, ini cerita panjang lebar kita bagilah kan kawan-kawan berbina.
1: Makasih banyak Pak Iqbal, ilmunya manfaat. Jadi amal jariah. Sehat ya? Alhamdulillah. Tutup Pak Iqbal.
0: Ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Ini dia petuah kita dari Pak Iqbal, Pak Reweng ni. Makin berisik, makin nunduk. Peribahasa ilmu padi, mungkin ingat tak? Semakin banyak ilmu, semakin tinggi pangkat, semakin banyak kekayaannya, harus semakin rendah hati. Tak nak sombong, kayak Pak Iqbal lah, tak sombong. Lebih menghargai orang lain. Filosofinya seperti itu ya, dengan tanaman padi. Ketika masih muda, masih kosong ya kan, batangnya tegak. Namun ketika udah berisi, berat dia kan, wah bulir, matang ya. Ia makin merunduk gitu intinya. Nilai-nilai kehidupan, nilai kebijaksanaan melalui konsep apa tadi, makin berisi, makin tunduk. Itu pesan Pak Iqbal, mantap dah. Baik, ada lagi silakan Bu Abang. Gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Mendidik anak adab adat ya enggak? Iyalah, sekarang ni tak perlu pintar mukpit. Nah, yang penting dia tahu tata krama. Patuh. Tahu dengar nasihat orang tua. Itulah ya, tutur katanya santun. Iyalah. Suatu saat akan jadi yang terbaik. Baik, ada lagi? Silakan Pak Abang, kita tunggu. Lanjut Pak Abang, berkenaan dengan lanjutan ya, bagi yang udah lulus sekolah dasar, punya keinginan, pasti orang tuanya saking sayang ya onak, coba lanjut lagi sekolah nih. Bukan berarti sekolah dasar selesai, lulus das, lulus selama-lamanya. Bukan begitu. Tamat-tamat selama-lamanya. Tamat di jenjang SD selesai ya, tapi lanjut lagi lah untuk dapatkan ilmu pendidikan lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi ya. Biar dapat ilmu yang manfaat. Nah, ini kadang seperti apa nih perbincangan antara orang tua, anak, diskusi enggak ke? Biar sama-sama nyaman. Boleh sharing lagi sama Bu Fit? Pendapat awak.
2: Pendapat awak, Bu Fit.
1: Awak. Alhamdulillah, udah tenang? Udah mandi? Udah sarapan?
2: Udah sarapan.
1: Duduk manis.
2: Manis.
1: Sampaikan pendapat. Iya, biasa gitu kok, belum nyatu nyawa nih. Masih ada yang diincar nih. Tak ada konsentrasi.
2: Tak ada konsentrasi.
1: Tak fokus. Tadi itulah banyak pendapat dari Bang Wardi. Kalau Bang Wardi sebagai anak lah ya, jatuhnya seperti ya nak.
2: Anak,
1: saya kan kamu jadi orang tua kan belum?
2: Belum.
1: Tadi yang tadi dua yang nyampaikan tu dah jadi orang tua semua.
2: Oh, jadi orang tua semua ya. Dah senior semua lah ya.

0: War.
1: Udah makan asam garam dah semua.
0: Asam garam kehidupan.
1: Kalau Bang Wardi cek-ceknya lah. Cek-cek kata Bang Fit.
0: Cek-cek.
1: Umpamanya. Bang Wardi ni tadi dinasihati sebagai anak.
0: Ya anak.
1: Sikap Bang Wardi seperti apa ketika tadi tu lah ya. Semua sekolah ini.
0: Sekolah ini.
1: Sekolah itu.
0: Sekolah itu.
1: Kadang kan mau milih sendiri.
0: Ya, milih sendiri.
1: Kalau yang negeri kan sekarang adalah gratis ya Bang Wardi.
0: Ada gratis.
1: Paling cuma mungkin bayar-bayar baju seragam.
0: Baju seragam.
1: Tapi si anak ini nengok temannya mau sekolah yang tinggi. Mau tak mau
0: ya,
1: mau tak mau lah cari duit lah bapak ini kan. Mungkin ada yang sampai situ kan. Mungkin ada yang perkaranya seperti itu Bang Wardi.
0: Perkaranya saya sih tidak sekolah sih Mopi. Cuma ponakan saya teringat sama ponakan
1: kali. Keponakan Bang Wardi ya Masya Allah nyambung. Udah mau sekolah nih mau lanjut.
0: Dia umur 5 tahun Bopit sekolah TK sih tapi bukan SD.
1: Iya lah
0: TK.
1: Sekarang tuh kan gitu Bang Wardi.
0: Iya.
1: Jujur ya kalau Bopit jujur li.
0: Jujur ya ya.
1: Jujur li Bopit tuh enggak TK-TK banget.
0: Oh, jujur li. TK-TK banget.
1: Karena udah pintar.
0: Iya, masih pintar.
1: Siang deh tadi aku puji. Alhamdulillah. Udah langsung sekolah dasar gitu Bang Wardi.
0: Oh, udah langsung SD, mantap.
1: Dan langsung diuji wawancara. Itu
0: wawancara.
1: Tuh saat di wawancara Mbak Opi tuh udah kayak penyiar radio. Waduh, lancar. Ini mantap. Anak ini nih harus naik kelas nih, harus sekolah tinggi nih katanya gitu.
0: Mbak Opi tuh multi talenta, bisa semua ya.
1: Alhamdulillah, Allah kayak yang ngasih semua. Ini enggak kelebihannya Bang Wardi. Jadi kok sekarang kan memang harus naik taman kanak-kanak dulu Bang Wardi.
0: Taman kanak-kanak.
1: Tapi tidak semua orang tua kadang setuju atau ya tadilah berat di ongkos.
0: Berat di ongkos.
1: Jadi banyak bilang udahlah kita balik kampung ya.
0: Balik kampung,
1: sekolah ya, di kampung enggak pakai TK-TK. Tapi sekarang seperti itu. Jadi tanggapannya gimana Bang Wardi?
0: Kok ngomong soal sekolah jadi aku ingat ponakan saya yang 5 tahun COVID.
1: Jadi gimana kondisinya sekarang?
0: Sekarang dia masih belum masuk sekolah. Cuman masih kemarin daftar.
1: Udah daftar dah.
0: Daftar.
1: Adalah pasti biaya kan ya?
0: Oh, pasti kan salah 2 juta si TK-nya mau pinjam.
1: Iya. Uang masuk tuh belum sama baju, kostum.
0: Belum sama baju.
1: Iyalah. Terus orang tuanya alhamdulillah kategori mampu.
0: Orang tuanya alhamdulillah mampu juga Mufid. Juga.
1: Alhamdulillah demi anak semua kan.
0: Tingkat Islam sih juga sih Mufid, makanya dia. Tingkat Islam juga.
1: Oh iya iya baik. Dari dini ya udah pilih sekolah yang berbasis agama.
0: Dan dia pun juga pintar, Mufid pun akan situ pintar banget oleh.
1: Alhamdulillah.
0: Mufid pun akan kami laki-laki.
1: Laki-laki. Terus,
0: ya kemarin tuh ngaji kan sama ini tetangga juga. Kalau malam tuh dengan
1: mantap mantap. Jadi tidak hanya di sekolahan, orang tuanya sekolah. Rajin juga ya.
0: Rajin juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, mantap. Apalagi kegiatan lainnya, Bang Wardi?
0: Nanti katanya tanggal 30 Juni gini. Ada rapat. Bukan 30 Juni lagi.
1: Kita
0: rapat dari
1: tanggal. Sudah masuk Juni tanggal 2 nih.
0: Oh tanggal 2, kemarin ada pun udah lewat hari Sabtu.
1: Jadi Bang Wardi sebagai omnya nih, om lah ya.
0: Om lah ya.
1: Paman kan?
0: Paman.
1: Itu apa? Pernah enggak cakap-cakap sama dia?
0: Cakap-cakap, udah katanya sekolah yang rajin ya dek. Saya bilang, dia kan suka dipanggil dedek kan 5 tahun
1: masih. Iya, soalnya om enggak sekolah ya enggak?
0: Om enggak sekolah.
1: Janganlah berkecil hati. Tapi ada enggak dalam hati itu kayak gitu Bang Wardi, ya kan?
0: Iya, Mang.
1: Udahlah kita enggak sekolah, nyemangati yang.
0: Nyemangati.
1: Gitu.
0: Nyemangati ya, jangan ikut jejak om ya, Dek.
1: Kan gitu biasa Bang Wardi, orang tua kita nih udah enggak sekolah. Dia harus anak anakku nih harus lebih dari aku nih.
0: Anakku lebih.
1: Gitu punya apa nih ya dulu mau sekolah
0: dulu. Tapi banyak orang bilang tuh Wardi itu kayak orang sekolah. Kalau ngomong yang bopik nyambung.
1: Nyambung ya masya Allah. Sekolah di mana Bang Wardi nih? Orang bertanya-tanya kan.
0: Sekolah di mana Wardi? Nih tada sekolah di rumah-rumah ya rumah kami ya nih.
1: Emang selama ini Bang Wardi pakai apa belajarnya? Belajarnya cari referensi gitu kan? Info-info.
0: Kemarin dengan kawan belajar
1: menggunakan metode apa?
0: Oh metode, kami metode pakai mendengar.
1: Pakai braille?
0: Braille belum pernah coba sih braille tuh.
1: Jadi suka dengar.
0: Mendengar, kayak orang ngomong gini, gini orang ngomong ya, saya bilang.
1: Jadi dicamkan, dipelajari,
0: paham, didengar juga. Pakai metode hafal juga mobil.
1: Hafal juga. Masya Allah.
0: Kayak doa-doa kemarin ada orang ajak kami doa ini saya hafalkan. Kan orang bilang Bang Wadi kayak orang sekolah ya. Nyambung terus kayak omongan dengan mobil
1: ceteng mobil. Alhamdulillah. Jadi karena Bang Wadi ada modal semangat.
0: Semangat
1: mau belajar kan ya?
0: Iya mau belajar.
1: Iyalah, walaupun banyak ilmu-ilmu tapi kok enggak masuk kan masuk kanan keluar kiri. Berarti dia enggak punya kemauan. Kan ada yang kayak gitu kan?
0: Saya kan pakai metode itu mau mendengar sama menghafal. Jadi kalau ngajakan saya, ya apa kalau ini, oh gini ya, saya bilang.
1: Jadi yang ngasih tahu tuh teman.
0: Teman, kadang-kadang orang tua gak ngajakan doa gini. Iya mak, bilang apa gini.
1: Mantap. Nah itulah yang Bang Wardi terapkan sampai sekarang. Hasilnya ada.
0: Hasilnya alhamdulillah ada pula.
1: Efektif lah berarti ya. Ada hasil
0: Mendengar dan menghafal tuh efektif.
1: Mendengar dan menghafal.
0: Katanya Bang Wardi ini cepat nangkap katanya.
1: Memorinya Bang Wardi ini cepat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya kan karena berulang-ulang kali kan
0: berulang-ulang kali.
1: Biasa enggak pakai rekam suara sendiri gitu Bang Wardi?
0: Oh rekam suara sih alhamdulillah enggak pernah sih Mbak Fit. Ada sih HP Bapak kami bisa ngerekam.
1: Kan bisa dia.
0: Tanya tak pandai main.
1: Pakai ponsel Bang Wardi rekam terus suaranya. Kayak doa-doa tadi.
0: Kayak doa-doa.
1: Dengarkan ya, rekaman.
0: Kami diulangkannya 3 kali saatnya kan. Bagus saya ngapalkan. Oh ini doa ini ya. Oh doa ini. Alhamdulillah pula tuh. Hafal juga.
1: Apalagi lagu-lagu ya.
0: Lagu-lagu jangan ditanya.
1: Mantap. Kosakata-kosakata gitu ya. Belajar
0: di kepala sih kalau lagu
1: alhamdulillah
0: ini kalau lagu baru namanya mudah pelafalkan lo saya
1: berarti namanya belajar nggak mesti diduduk bangku sekolah ya Bang Wardi ya
0: betul kayak kami kan bisa mendengar menghafal
1: iya betul ya istilahnya sekolah tuh hanya ya faktor pendukung lah ya
0: faktor pendukung
1: selebihnya ya kembali ke individunya masing-masing. Iya mendengar, menghafal, fokus, diulang-ulang,
0: ya nak? Iya diulang-ulang juga, Bopit.
1: Siap. Mudah-mudahan.
0: Bang pendapat saya, Bopit ya.
1: Iya. Mudah-mudahan Bang Wardi terus semangat belajar ya.
0: Amin.
1: Dapat manfaatnya. Alhamdulillah. Sip. Baik. Puas tadi nyampaikan. Habis gak ada pulsanya. Bang Wardi ya sebagai contoh berarti semangat belajar enggak hanya biasa yang udah di alhamdulillah orang tua mampu duit ada anak bertingkah tak ada mau belajar enggak mau sekolah itulah ya ujian benar-benar orang tuanya berilmu berpendidikan tinggi bahkan anaknya enggak mau maunya belajar di rumah itu kadang kendala juga ya. Itulah ya macam-macam cara dilakukan. Aduh, teknik-teknik mengajar supaya tidak ketinggalan takut umur kadang pengaruh umur udah tua nih nanti anak saya cemana nih masa udah umur tua baru SD misalnya ya. Walaupun sekarang udah ada paket-paket ya tapi mungkin beda kali dengan kita yang tiap hari sekolah tiap hari belajar. Baca-baca materi ketemu teman-teman. Ada juga sekarang ini sekolah yang enggak mau apa ya namanya lupa Fit, Mbok Fit. Safe apa pokoknya sekolah boarding-boarding gitulah ya. Oh, boarding school gitu Mbak Amang. Tanpa teman-teman gitu. Tapi dia tetap sekolah. Tanpa di sekolahan melalui apa namanya kayak digital gitulah ya. Ya macam-macam lah sekarang ya. Ada yang gak mau, dia mau fokusnya belajar aja gitu, gak mau bergaul. Homeschooling, sekolah mandiri di rumah baru ngeh. Homeschooling sekarang Mbak Abang ada tuh. Jadi dia maunya belajar saja di rumah, gak mau di sekolahan. Mungkin baginya lebih fokus. Kurikulumnya fleksibel, kecepatan belajarnya disesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau homeschooling nih, waktunya lebih banyak sama keluarga, jadi dia belajar kan di rumah, dimana orang tua memilih mendidik anaknya di rumah atau melalui komunitas tertentu, bukan di gedung sekolah formal gitu Bu Abang. Legalitasnya pun ijazahnya tetap diakui lewat sekolah seperti ini. Ada yang apa paket A, B atau C ya, masing-masing lah ya punya mindset pemikiran yang berbeda untuk mengarahkan anaknya ya ketika dalam bersekolah. Boleh bebas lah. Yuk ada lagi satu lagi lah ya Mbok Fit buka. Sila yang chat Mbok Fit juga boleh. Coba Mbok Fit intip dulu. Bu Ajar Bia apa kabar? Sehat ya tuh Bu Ajar. Oh Mama Ririn carian cucu maka. Oh ingat-ingat pesan Bang Nafi ya Mbok Fit ya, karena Bang Nafi adalah abang Mama Ririn Mbok Fit. Oh iya. Bang Nafi. Oh, Bang Nafi Kuala Mandor. Lanjut, silakan. Pendapat awak.
2: Pendapat awak, awak.
1: Apa kabar? Abang kapal?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Lagi di kapal kan nih?
2: Begitulah kira-kira Mbak Fit.
1: Angin sepoi-sepoi. Sejuk.
2: Benar tuh.
1: Teduh dengar suara Bang Bahtiar. Sila Bang Bahtiar mau komentar apa nih? Boleh.
2: Iya, saya ini sih tak ada yang nak dikomentar nih, udah enggak ada yang nak diingatkan lagi, dah lepas mati
1: enggak sendiri. Ada ya? Oh, cucu ada berapa Pak Fadian?
2: Anak ada 3 Mbak Fit.
1: Alhamdulillah. Cuman
2: udah berumah sendiri dah.
1: Oh, rumah sendiri. Iya, iya.
2: Cucu ada 4 Mbak Fit.
1: Cucu 4.
2: Dari 3 anak, 4 cucu.
1: 4 gitu. Cucu. Tapi kadang lah ada lah otok-tok main lah ya. Pas-pas pertemuannya. Biasa ketemu-ketemu.
2: Lama Mbak Fit. Dia tuh baru ketemu gitu.
1: Setahun sekali.
2: Dia tuh datang ke kapal nih ya. Kadang-kadang baru ketemu gitu.
1: Oh iyalah.
2: Soalnya kalau cucu yang 2-3 tuh sih di sana Mbak Fit jauh. Di Padang Tikar sana.
1: Jauh. Tapi telepon-teleponan lah ya. Video call.
2: Telepon lah gitu lah Mbak Fit.
1: Iya.
2: Kalau yang cucu pertama nih yang ada di kampung tuh sekarang nih mau nyambung SMK kalau tamat ini.
1: Udah jauh dah.
2: Itu yang paling tua Mbak Fit.
1: Adalah
2: kalau anak yang di Padang Tikar sana cucunya tuh kelas 4 SD yang besarnya. Yang satu nih baru mau nyambung SD. Kemarin tuh sudah dari PAUD gitu.
1: PAUD. Iya. Ya, sebagai datuk biasalah adalah kasih apa pesan gitu ada enggak kadang?
2: Iyalah benda. Kalau yang satu nih Mbok Fit itu masih kecil, baru umur 3 tahun baru.
1: Oh, baru 3 tahun. Tapi itulah ya. Jenjang-jenjang semua nih.
2: Iyalah Mbok Fit.
1: Ada apalah masukan apalah biasanya Pak Batian untuk anak, untuk cucu.
2: Pokoknya kita tuh Mbok Fit maupun anak ataupun cucu tuh saya bilangkan anak saya lah, bilangkan cucu tuh kalau bilangkan kita sebagai orang tuh tak boleh nak angkuh, tak boleh nak sombong gitu kan gitu Mbok Fit. Sesuai dengan keadaan kita lah Mbok Fit.
1: Betul. Bisa sombong
2: apa adanya lah gitu.
1: Ada duit enggak ada duit diarahkan ya. Biasalah ngikut zaman nih kan, lain zaman, zaman waktu Pak Bahtiar mungkin Bapak. Lain ya didikan orang tua dulu.
2: Kalau zaman saya dulu lain Mbok Pit. Kalau orang tua saya dulu memang keras gitu.
1: Keras, itulah. Berarti pernahlah kena kena itu apa? Kena pukul, kena ketinggang ini enggak.
2: Tada enggak Mbok Pit, dia main lidi atau Mbok Pit dulu.
1: Sakit gak tuh?
2: Sedanglah Mbok Pit kalau lidi doa lain Mbok Pit.
1: Tapi membekas lah Pak Bahtiar ya, lewat kau enggak dikena lidi, tak ada pintar enggak. Tak paham.
2: Enggak.
1: Sekali kena lidi barulah fokus. Biasalah. Yalah, mudah-mudahan.
2: Bapak
1: sehat ya.
2: Ingin menyapa ya.
1: Iya, sehat selalu. Murah rezeki.
2: Saya kan ya, teman.
1: Semangat Pak Bahtiar.
2: Makasih lah Bapak Bahtiar. Terima kasih.
1: Ayo, ayo.
2: Oh, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Bahtiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak tiga ya, cucu empat, senang. Tapi itulah lain didikan dulu, lain sekarang. Enggak apa tuh, pernah ada istilah pesan Ali bin Abi Thalib tuh mengatakan emang ada tiga fase kalau enggak salah. Usia 0 sampai 7 tahun layaknya perlakukan anak seperti raja. 7 sampai 14 tahun seperti tawanan. Wah, ini agak naik sikit nih. Oh. Ndak kasar tapi lebih tegas gitu ya. Kasih aturan, disiplin, ada batasan-batasan. Fase ketiga usia 14 sampai 21 tahun tuh layaknya seperti sahabat. Nah, jadi perlakukan anak udah kayak diskusi teman gitu ya. Diajak musyawarah, dihargai pendapatnya. Dilibatkan gitu ya ketika ngambil keputusan supaya bisa berpikir kritis, mandiri ya. Mungkin seperti itu ya, lain asuhan, lain zaman gitu Bu Abang ya. Baik, yuk cukup lah ya. Ada lagi satu lagi boleh bonus pendapat awak.
3: Banyak omong lo
1: nangkat. Awak mana suaranya nih? Putus. Baik, selamat pagi Mbok Pit. Pagi, mau bacakan chat-chat yang ada nih. Betul kata Mbok Pit, sesuaikan zaman. Pernah saya ngasih tahu Mbok Pit, marah dia balas balik lagi. Itu kan zaman mak, zaman bapak. Setelah itu Mbok Pit, saya banyak belajar dari media-media sosial nih. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Ini mengajarkan orang tua untuk terbuka terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai moral dan agama. Wah, ngikut ya Mbok Fit, terima kasih. Iya, sama-sama, makasih sharingnya ya. Baiklah, maunya anak bagus berarti kita harus didik diri kita loh sendiri, enggak Mbok Abang. Tidak memaksa anak Mbok Pit untuk mengikuti keinginan atau cita-cita orang tua, karena anak diciptakan untuk masa depan yang berbeda. Baiklah, semuanya bagus. Sekarang pun udah banyak kajian-kajian soal parenting ya, soal orang tua, soal anak lebih mendalam ya. Silakanlah cari media-media yang terbaik ya Mbok Abang, yang bisa jadi referensi untuk Mbok Abang semuanya. Udahan dulu Mbok Abang, mudah-mudahan manfaat. Yuk, tepat sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita ke informasi terkini lebih dulu.
4: Pontianak punya berita.

Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Pontianak kembali melaksanakan kegiatan penertiban permainan layang-layang di sejumlah titik wilayah Kota Pontianak. Dalam kegiatan penertiban, petugas mengamankan 16 layang-layang, 5 gelondongan benang, 1 kawat digunakan untuk bermain layangan. Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro menerangkan, kegiatan penertiban ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketentraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dari hasil penertiban, petugas mengamankan 1 layang-layang di Gang Family, 1 layang-layang dan 1 gelondongan di Gang Srikaya, 5 layang-layang serta 2 gelondongan di Gang Haji M. Nur, 4 layang-layang, 1 gelondongan dan 1 kawat di Jalan Tabrani Ahmad, serta 5 layang-layang dan 1 gelondongan di Jalan Raja Wali. Ditegaskan, kegiatan penertiban terhadap pembuat, pemain maupun penjual layang-layang beserta sarana pendukungnya akan dilakukan secara berkelanjutan. Diimbau khusus orang tua agar turut mengawasi anak-anak saat bermain layang-layang, tidak menggunakan perlengkapan yang berisiko membahayakan keselamatan orang lain. Kegiatan penertiban akan terus dilakukan secara berkala demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Pontianak.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini, Jen. Misalnya nikel. Dulu diekspor mentah. Sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup. Ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini. Dan hampir semua hal memerlukan kegiatan antri-mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

Oh, Bu Abang, pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening ni awak tu?
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, tipi kau tu. Kipas angin, pengecas api. Cabutlah colokan tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobo naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, adakah lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah, ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Boh. Ame lupa.

Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan.

0: tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap gak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: ampun iki. Karena corona niki ampun.
1: Iya, ya masihnya kan kadang terpaksa karena seduh.
0: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kimandan di seluruh Indonesia.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

Mbo Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Itulah sepenggal lagu yang dinyanyikan Priska Gusela Diharjo, yang merupakan pegiat sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Gunaldi, pengajar sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak, lagu itu dinyanyikan untuk mengiringi tarian We Jonggan. We Jonggan termasuk satu di antara jenis seni pertunjukan yang dalam bahasa Indonesianya berarti berjoget atau menari.
1: Jonggan itu sendiri dia tidak memiliki arti harafiah, tapi dari musik yang dibawakan, jonggan itu masuk dalam kelompok seni pertunjukan hiburan. Jonggan lebih sering digunakan atau memang umumnya dia digunakan pada perayaan-perayaan. Apakah itu misalnya perayaan pesta padi atau misalnya kegiatan lain yang sifatnya menghibur banyak orang, nah di situ jonggan diadakan.
0: Munculnya tarian We Jonggan tidak terlepas dari aktivitas pertanian masyarakat Dayak. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen raya yang berlimpah, masyarakat Dayak akan melaksanakan gawai atau pesta rakyat, di mana salah satu kegiatannya mempertunjukkan tarian We Jonggan. Ada beberapa keunikan saat pertunjukan tarian We Jonggan, yakni syair dalam lagu We Jonggan berisi pantun, pakaian penari menggunakan kebaya, dan ada ritual khusus sebelum pertunjukan.
1: Seni hiburan jonggan yang bernyanyi itu sebenarnya dia berpantun, balas pantun. Karena di jonggan itu sendiri dia bukan hanya penari tunggal dari jonggan, tetapi biasanya ada orang di luar jonggan itu, dia ingin menari bersama dengan penari yang kita sebut We Jonggan.
0: Sayangnya, seni pertunjukan We Jonggan mulai tersisihkan dari waktu ke waktu dengan munculnya seni pertunjukan yang modern dan lebih digemari kalangan anak muda. Kondisi itu dirasakan oleh Priska Gusela, satu di antara generasi muda yang pernah belajar di sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Sama, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat.
2: Pandangan saya, anak muda zaman sekarang sih, kalau saya lihat ketertarikan pada jonggan itu kurang karena adanya ya zaman sekarang lagu-lagu yang lain, musik-musik yang lain, anak-anak muda itu kurang melirik jonggan.
0: Pergeseran budaya itu dinilai mengkhawatirkan dan bisa mengancam kelestarian budaya leluhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian muncullah ide untuk mendirikan sekolah adat sebagai wadah untuk melestarikan budaya setempat. Berbagai aktivitas kebudayaan diajarkan, terutama ke anak-anak usia dini yang sampai saat ini sudah masuk tahun keempat.
1: Kalau kami di sekolah adat ini, kami betul-betul sekarang masih mandiri, jadi dana, tenaga, segala sesuatunya memang kita lakukan secara mandiri. Kami sudah tahun keempat ya. Kami sekolah adat ini sudah tahun keempat untuk masa kerja kegiatan kami dalam pewarisan, dalam penggalian, dalam upaya-upaya pelestarian ini.
0: Gunaldi dan Friska Gusela berharap anak-anak muda saat ini memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebudayaannya sendiri, walaupun akan dihadapkan kebudayaan baru yang lebih modern. Menurut Priska Gusela, tidak semua budaya yang baru itu baik dan tidak juga jelek. Namun yang pasti, budaya leluhur sudah dirasakan manfaatnya dari generasi ke generasi.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petua leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat-tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petua-petua, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

Kembo Abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.
1: Maaf Bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
2: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
1: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya Bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
2: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
1: Kalau macam yang sem gitu Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang Bu.
2: Oh gitu.
1: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
2: Alhamdulillah. Iyalah harus lah Bang. Terima kasih lah Bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke Bang?
1: Betul Bu.
3: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
4: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis,

terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
1: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Dizzy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, informasi dari Ketapang, tim unit kecil lengkap UKL Polres Ketapang mengamankan sebanyak 10 kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis auto knalpot brong. Kegiatan penertiban itu dilakukan di sejumlah titik yang menjadi pusat keramaian dan lokasi berkumpulnya masyarakat pada malam Sabtu, 30 Mei 2026 malam. Petugas menyasar kendaraan yang menggunakan knalpot brong karena dinilai mengganggu ketenangan warga serta berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan, petugas pun memberikan edukasi kepada para pengendara mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai standar yang telah ditetapkan. Kendaraan yang terjaring selanjutnya diamankan untuk proses penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan yang identik dengan meningkatkan aktivitas warga di luar rumah. Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para pengguna kendaraan bermotor, agar mematuhi aturan lalu lintas dan tidak menggunakan knalpot brong. Untuk informasi lebih lengkapnya, Bu Abang bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aku lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

DC, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Informasi Piala Dunia, Bu Abang. Pelaksana tugas PLT Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Barat Sugeng Widianto menegaskan bahwa masyarakat dapat mengikuti kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman kantor TVRI Kalimantan Barat tanpa persyaratan khusus. Namun demikian, Sugeng mengingatkan bahwa penyelenggaraan nobar di luar lingkungan TVRI, terutama yang melibatkan banyak peserta, sebaiknya melakukan registrasi terlebih dahulu. Hal tersebut diperlukan karena ada proses verifikasi dan pengawasan yang dilakukan secara nasional oleh pihak terkait. Sugeng menjelaskan masyarakat yang menonton secara pribadi di rumah tidak perlu melakukan registrasi, akan tetapi kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti di pos ronda, aula, dan fasilitas umum lainnya sebaiknya didaftarkan agar pelaksanaannya dapat terpantau. Sugeng menyarankan masyarakat yang menggelar nobar secara mandiri untuk mendaftarkan kegiatan dalam kategori non komersial sehingga pelaksanaannya tetap dapat diawasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kegiatan nobar yang diselenggarakan di kafe atau tempat usaha lainnya berpotensi masuk dalam kategori komersial. Meski demikian, ia menegaskan tidak semua kafe secara otomatis dikategorikan sebagai penyelenggara kegiatan komersial. Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba cita lah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban, sebaiknya kita

izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

Bro Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini. Karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri-mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan DPPP tengah melakukan terobosan baru dengan melakukan uji coba budidaya tanaman kedelai. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mencari komoditas alternatif yang potensial bagi masyarakat pekotaan. Kepala DPPP Kota Pontianak Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa proyek uji coba ini ditanam berdampingan dengan lahan jagung yang juga ada terlebih dahulu. Jika uji coba ini menunjukkan hasil yang memuaskan, pemerintah akan segera menyebarluaskan program ini kepada para petani lokal. Untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim lahan, DPPP Kota Pontianak menerapkan dua metode penanaman sekaligus. Pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Dan kedua, metode polybag yang memfokuskan sebagai solusi pertanian urban farming. Wirwan menaruh harapan kepada para metode polybag, pasalnya metode ini dinilai sangat cocok untuk karakteristik masyarakat Kota Pontianak yang mayoritas tidak memiliki lahan pertanian yang luas. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital, Bu Abang. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Suara Budaya Nusantara, Pro 4 RRI Jakarta. Jadi tetap bersama kami.
2: Berapa destinasi unggulan di Banyuwangi yang dikunjungi? Di antaranya Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater, Grand Watu Dodol hingga TWA Injen. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Ayepok Mariana di RRI Perompat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Po menengah perompat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi enggak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu.
2: Lagi berubah, lagi serat-serat basah nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya, Mace ya?
2: Udah sore, tapi mm-mm, mataharinya masih di atas

0: bahasa ibu di Papua gitu ya Mace ya.
1: Benar.
0: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ada siapa nih Mace Ita?
1: Oke, buat seluruh pendengar ya juga penonton RRI Digital, ada hari ini Pro 4 RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan tanah Papua.
0: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Pro 4 Jayapura. Untuk line interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510, line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace, Mace Ita untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
1: Untuk di Jayapura, Pak, kita pakai Jakarta aja dulu.
0: Baik.
1: Karena kita lagi peralihan studio baru.
0: Oh,
1: jadi
0: baik.
1: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
0: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, Abang Pupur nggak perempat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Langsung saja, Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Pro 4 Jayapura dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini. Silakan Mace Ita.
1: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Pro 4 RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
2: Halo, selamat sore Kak Ita.
1: Halo, sehat ya Kak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore Kak.
3: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo,
1: selamat
3: Kak.
1: Sore. Disapa juga dong Mpok Mariana.
3: Halo Mpok Mariana. Dari JKT.
0: Halo. Salam kenal ya.
3: Selamat Kak.
0: Iya.
1: Baik, mereka merupakan Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi bahasa ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa ibu di tanah Papua. Boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya di Jayapura?
2: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, pepatah mengatakan terkenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait pelestarian bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang penyedia jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
1: Oke. Okay.
2: Nah, Mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasanya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasanya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
1: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
2: Iya.
1: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
3: Thank you, Mbak Cita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili begitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua, dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
1: Oke. Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
3: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena. Berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
1: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jufri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jufri maupun Kakak Ella yang akhirnya Kakak Dong Dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa kayaknya ini momen ini sudah gitu ya, akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
2: Ya, baik, terima kasih Kak Ita. Jadi terkait pertanyaan Kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
1: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya, apa istilahnya, kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya, atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
3: Kalau saya sih Kak ya, Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional, yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
1: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya, motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri, di Merauke ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
2: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu, sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu Kak Ita.
1: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya. Tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu Kak?
2: Ya bisa dibilang dua-duanya Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa.

0: Di Papua Pegunungan ya Kak, kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik dan bahasa enggak. Ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya.
2: Baik, Maca Ita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya Maca ya untuk pendengar yang ingin bergabung. Mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif, udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja, jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta. WhatsApp di 0812-1124-928. Maca Ita nih di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Maca Ita, kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025? Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
3: Kak Ella dulu deh.
2: Kak Ella dulu ya? Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
0: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, itu kita ada punya krida namanya adalah SAGU. Ya, Bu. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf Kakak, tadi pertanyaan yang yang keduanya ya, apa tadi?
2: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
0: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
4: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU,

0: dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital.
1: Iya.
0: Kemudian
1: yang
0: kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan
1: gagasan.
0: Yang ya gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah. Karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
1: Ya, baik. Mbak Cita di line interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, suara Budaya Nusantara.
2: Ya, selamat siang, Nana dengan Teteh Dinda di Bogor. Ya,
1: silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, duta bahasa di Papua. Silakan.
2: Selamat sore waktu Jayapura.
1: Iya.
2: Mbak Cita, halo.
3: Halo Teh.
2: Mbak Cita suaranya trouble, cepat pulih Kakak Anu Mbak Cita ya.
3: Aduh, iya makasih. Makasih Teteh.
2: Iya,
3: jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
2: Iya, makanya tadi pikir siapa kok suara Mbak Cita berubah-berubah begitu. Oke lah kalau begitu, Mbak Cita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Mbak Cita dan Nana ya.
1: Ya, silakan Teteh.
2: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
0: Selamat sore.
2: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Yufi dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi, antaranya Kakak Jufri dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Jufri dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Jufri dan Kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu, yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu? Tanggapan Kakak Ella dan Jufri, terus semangat. Terima kasih banyak. Ya. Salam Pancasila.
1: Ya, terima kasih Teh Dinda.
2: Macam Ica, Nana,
1: ya.
2: Dilanjut. Terima
1: ya.
2: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta, selamat ya. Siang.
1: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
3: Oke deh, Kak Ella dulu deh.
4: Oke, baik. Apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri? Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Jufri, namek entago. Dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Port Mumbai itu ada Wanyambing. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Jufri ada yang mau ditambahkan, silakan.
0: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Ketika kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura. Masih ada Jufri dan juga Ella, ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini.

0: Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
0: Ya.
1: Cantik. Sehat, Pak Nana.
0: Sehat, alhamdulillah, Cik Guria dari Jakarta. Silakan, Cik Gu, ada Mbak Ciita.
1: Menjelang menyambat sore, Mbak Ciita yang cantik.
2: Halo, Cik Gu.
1: Mbak Ciita, suaranya sudah menghilang ini. Jadi nggak bisa ke tanah, Bang, nanti kita Mbak Ciita.
2: Nggak bisa, Cik Gu.
1: Mbak Ciita ini, Pak Nana, wah, luar biasa, deh. Radio dalam, Tanah Bang, Tamri City, luar biasa, Pak Ciita. Mbak Ciita, ya. Tidak ada lagi ketemu seperti itu Mak Ciita kita ya. Sudah penting kita semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mak Ciita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mak Ciita?
0: Ada Jufri dan juga Ella. Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini duta bahasa nasional 2025.
1: Sama cantik ya.
0: Provinsi Papua.
1: Berarti kawannya satu wanita tuh yang cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur kakak Jufri.
3: Halo, selamat
1: sama
3: siang.
1: Sama kakak adik kita nih, tuh. Kakak kita nih kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya kakak Ella Boge. Oh ya, cantik. Makasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua, kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang konya dengan apa dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Ciita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
0: Terima kasih Cik Guria.
1: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
3: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
0: Ya. Baik, itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
4: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu, kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya, ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu, untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
0: Iya. Baik, Mbak Cita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Mbak Cita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, selamat salam Budaya Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
5: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
0: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada penyiar di RRI Perempat Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan, Pak Susanto.
5: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa daerahnya ya. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan? Nah, jadi bahasa apa nih? Oh, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Jadi hal itu ada bahasa Daya, ya Daya itu terbagi lagi sub-sukunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya, mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Susanto. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
4: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa, dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
0: Ya, baik.
3: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
0: Silakan.
3: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
0: Baik. Nah, Mbak Cita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Cita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan, harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, Duta Bahasa Nasional 2020 Provinsi Papua. Entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia. Karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
3: Iya, baik. Terima kasih kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern. Kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan aksi nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
0: Baik, kalau dari Ella sendiri seperti apa?
4: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
0: Ya, baik kalau gitu. Maca Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
6: Benar.
0: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Mbak Cita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
2: Terima kasih juga Mpok Mariana.
0: Iya. Terima kasih.
2: Sama Kak Ella juga ya.
0: Iya. Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Pop dengan Perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Pontianak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kepedulian terhadap masyarakat, serta percepatan pelaksanaan program pembangunan. Menurut Edi, Pancasila menjadi landasan yang menjaga persatuan bangsa hingga saat ini. Karena itu, ASN harus mampu menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ia mengingatkan bahwa berbagai tantangan global saat ini mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak, meningkatnya harga kebutuhan pokok, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga keterbatasan sumber daya dan anggaran turut mempengaruhi percepatan pembangunan daerah. Menurut Edi, waktu dan anggaran yang terbatas harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi yang berdampak pada berbagai persoalan, seperti kemiskinan dan kriminalitas, ASN dituntut semakin peka terhadap kebutuhan warga. Selain itu, Edi menekankan pentingnya menjaga keberagaman yang menjadi karakter Kota Pontianak. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat terus memelihara toleransi, harmonisasi, dan komunikasi antar etnis, agama, maupun budaya sebagai modal utama menjaga persatuan. Pada kesempatan yang sama, Pemkot Pontianak juga memberikan penghargaan kepada ASN yang memasuki masa purna tugas sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kota Pontianak. Nambah Abang, untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kue lapis khas Pontianak, Bu Abang ya. Pada kesempatan ini mau kita bahas tentang kue lupis, Bu Abang, bukan kue lapis tapi kue lupis, yang merupakan kue khas Pontianak yang kembali viral karena rasa manisnya yang sederhana namun begitu melekat di hati penikmat kuliner tradisional, khususnya yang lembut berpadu siraman gula merah dan gurihnya kelapa parut, membuat makanan ini cocok dinikmati pagi maupun sore hari. Bahan utama yang digunakan cukup sederhana, yaitu beras ketan, daun pisang, gula merah santan, dan kelapa muda parut yang segar. Meski sederhana, cara memasaknya memerlukan ketelatenan agar lupis tetap padat namun lembut saat digigit. Pertama, rendam beras ketan selama beberapa jam agar hasil lupis lebih lempuk dan matang merata ketika direbus nanti. Setelah itu, bungkus ketan memakai daun pisang berbentuk segitiga, lalu sematkan lidi agar tidak mudah terbuka saat dimasak. Kemudian rebus lupis dalam air mendidih selama beberapa jam hingga teksturnya benar-benar kenyal dan harum daun pisangnya terasa kuat. Semakin sabar proses perebusannya, maka hasil lupis akan semakin lembut dan nikmat ketika disajikan bersama saus gula merah. Dan untuk kuahnya, rebus gula merah bersama sedikit garam dan daun pandan agar aroma manisnya menjadi lebih harum alami. Masak hingga mengental, lalu saring supaya hasil siraman terlihat bersih dan menggoda saat dituangkan di atas lupis hangat. Kelapa parut yang digunakan sebaiknya dikukus terlebih dahulu bersama sedikit garam supaya lebih tahan lama dan gurih rasanya. Taburan kelapa inilah yang membuat perpaduan rasa manis gula merah menjadi semakin seimbang dan tidak berlebihan di lidah. Kue lupis viral khas Pontianak bukan hanya jajanan tradisional biasa, tetapi juga membawa kenangan masa kecil yang sederhana. Di tengah banyaknya makanan modern, lupis tetap dicintai karena cita rasa tradisionalnya mampu menghadirkan rasa hangat dalam kebersamaan keluarga.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi, tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Boabang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia Pontianak Prompat, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
2: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
1: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tuh.
2: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
1: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
2: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
1: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
2: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
2: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
2: sebelum membagikannya.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar disertai selawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga dan hadai tolan dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sayur rebung atau tunas bambu muda memang punya tempat tersendiri di hati pecinta kuliner Nusantara. Mulai dari isian lumpia, sayur lodeh hingga gulai rebung khas Padang selalu sukses menggugah selera. Namun bagi sebagian orang, memasak rebung menjadi tantangan tersendiri karena aroma khasnya yang menyengat atau rasanya yang pahit kalau salah selembar mengolahnya. Jangan khawatir, mengolah rebung sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Dengan trik yang tepat, Anda dan saya, Bu Abang bisa menyajikan hidangan rebung yang empuk, renyah dan bebas bau pesing ya, Bu Abang. Yang pertama adalah pilih rebung yang tepat. Kunci kelezatan masakan dimulai dari pemilihan bahan baku. Saat membeli di pasar, pilihlah rebung yang berwarna putih bersih dan terasa padat saat ditekan, hingga rebung yang udah berwarna terlalu kuning atau kecoklatan karena biasanya tekstur sudah lebih keras dan berserat. Dan kemudian kupas dan iris tipis. Buang bagian kulit luar yang keras hingga menyisakan bagian dalam rebung yang berwarna putih dan empuk. Setelah itu, iris rebung tipis-tipis sesuai selera. Bisa berbentuk korek api atau lembaran tipis agar bumbu masakan lebih mudah meresap nantinya. Ini adalah tahapan krusial untuk menghilangkan aroma menyengat dan rasa pahit alami rebung. Rebus irisan rebung dalam air mendidih. Tips tambahannya, tambahkan sedikit garam atau beberapa lembar daun salam dan serai ke dalam air rebusan. Rebus selama 15 hingga 20 menit sampai teksturnya empuk. Kalau aromanya masih kuat, Anda dan Bu Abang bisa membuang air rebusan pertama dan merebusnya kembali untuk kedua kali. Setelah matang, segera angkat ditiriskan rebung. Bilas kembali rebung dengan air bersih yang mengalir atau air dingin. Untuk menghentikan proses memasak sekaligus memastikan sisa-sisa aroma langu benar-benar hilang. Kemudian, Bu Abang, kini rebung siap dimasak sesuai selera. Bagi pecinta hidangan besantan, kita tinggal bisa menumis bumbu halus seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan cabai. Lalu masukkan rebung dan tuangkan santan encer. Masak hingga bumbu meresap, lalu akhiri dengan santan kental. Nah, memasak rebung ternyata hanya butuh sedikit kesabaran pada proses pembersihannya. Dengan mempraktikkan langkah-langkah yang udah disebutkan tadi, Bu Abang, hidangan rebung di meja makan kita dijamin bakal bikin keluarga kita ketagihan.

puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bu Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Pro 4 FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambati rata hayo, rambati rata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambati rata hayo. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar bang, hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: ke tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
4: Wabang harga tandan buah segar TBS kelapa sawit anjlok di berbagai daerah. Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia DPW Apkasindo Kalimantan Barat meminta Presiden Republik Indonesia membentuk Satgas Investigasi Nasional untuk mengusut dugaan ketidakwajaran penurunan harga yang dinilai menekan pendapatan jutaan petani sawit. Laporan resmi terkait persoalan tersebut telah disampaikan kepada Presiden RI, Wakil Presiden DPR RI, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya. Dewan Penasehat DPW Apkasindo Kalbar Mahmuda Junaini Nasution mengatakan, penurunan harga TBS di tingkat petani jauh lebih besar dibanding penurunan harga crude palm oil atau CPO di pasar global. Menurut Mahmuda, persoalan ini tidak sekedar menyangkut mekanisme pasar, tapi juga menyentuh amanat konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nilai tersebut juga sejalan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Apkasindo menilai negara perlu memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun mitra. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa harga pembelian TBS tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan. Abu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Dan pada pukul 15:08 nanti Ibu Abang kita akan dengarkan azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi tetap bersama saya.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bu Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbo Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Sedap ya lagu dangdut tu, bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.
3: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat sore Mbok Abang, berjumpa lagi dari tadi dah ya Mbok Abang. Masih bersama Mbok Yo maksudnya. Di jam 15 lebih 16 menit Mbok Abang, kita masuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sila buat Mbok Abang yang nak bergabung, request lagu di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Yolanda.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Apa kabar, Yolanda?
0: Kabarnya baik.
1: Sehat.
0: Lumayan lah, dah agak nyaman badan. Ah, dengan siapa di mana lo nih?
1: Dari Putri Pakti di Parepare Weng.
0: Oh, kira mami apa kemarin tuh sebutannya Mama Kam.
1: Mami Kam.
0: Oh, Mami Kam. Asik.
1: Tak sama Mami. Mak Kam ya lah.
0: Ah, gitu. Ah, tapi apa kabar lo nih?
1: Baiklah.
0: Mau lagu apa?
1: Mak Kam ya, minta lagu aku ya. Tinta Merah ya lah.
0: Tinta Merah. Tinta Merah dari siapa? Mirawati ke Rita Sugiarto nih, ada dua.
1: Rita Sugiarto tuh.
0: Ah, iyalah. Salam-salam buat siapa?
1: Nah, salam-salam lo buat Yolanda, mudah sihat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dilancarkan jodohnya.
0: Amin. Senang betul.
1: Banyak ketawa tuh awet muda.
0: Ah, betul. Setuju
1: macam
0: saya.
1: Macam tu macam masam enggak betul.
0: Ah. Acore. Ya pagi.
1: Oh. Salam-salam nih buat kawan-kawan kita ni. Ini banyak yang anuk ni, anuk Jul.
0: Apa tu?
1: Banyak. Apa nama ni? Adalah payah agak nombor ya.
0: Adalah kau gitu salam-salam ya, lanjutkan.
1: Lanjutkan ni nak. Lanjutkan ni. Salam kau ni buat yang jauh lu ni. Wak Landung kita lu. Di Segedung. Ni Mendaluk ni Darul. Putera Galau. Putera Galau ni. Koko Wali di Kumpai tu, abang yang tersayang tu. Koko Wali. Koko Wali, Koko Wai, Ano Budi. Siapa ke ni? Pak Herman kita, di mana tu Pak Herman tu?
0: Pak Herman.
1: Pak Herman tadi sering nyapa tu Sian Mam. Buat Bu Aja Harbiah di Pak Rewing ni, dan sehat. Maya Siti di ulak-ulak kubu Emil di Rasau. Balasiam di Rasau. Amu Sianta, Nanis tadi Uka. Cik Noh di Bakau. Malung Ana Tangrai. Kak Juliha di Panca Bakti. Bang, ini, lupa dah. Siapa nama-nama pun lupa dah. Aura dengan Pak Moknya di Simpang Banjar. Ismail Dua Singgit di Jungkat. El Nichan, Wardi. Bang Dino di Pas 9 dengan Kak Mengninya. Amin Sanjaya dengan Ayah, Mang Awi di Kobar, Mama Ririn, Puk Subuh Sri di Sambah, Bang Deden di Pekanbaru, Abang Bahtiar kita Bang Kapal, Bang Indri Opan di Jakarta, Rusi Rimbo, Nurjana, Putra Tanghul Seri di Pemda, di Ampera, Bang Sukot Tina di Silpa, Bang Junai Ima Silpa, Wak Sangka di Kakap, Manis Manila, Bang Imran Ahmad di Ambawang, Wak Meli Wak Jenah di Sungai Rengas, Bang Jack Putra Antus di Sungai Kupah, Bang Badol di Kaltara, Bang Kandai Yahya kata buat semua-semua lah, Yumi, Anok Me, Anok Yuranda. Selamat bertugas Yuranda. Selamat sore.
0: Makasih Mak Kam, sehat selalu juga untuk Mak Kam yang udah bergabung bersama kita. Kita tunggu lagi buat Mbak Abang yang lainnya bergabung Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
2: Selamat sore, Mbok Yo.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Ana, Tandai 2.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Pas pula nih dua sohib nih, habis yang satu-satu yang muncul.
2: Muncul.
0: Berjanji. Mau lagu apa Bu Ana?
2: Lagu Karang Cinta aja lah.
0: Karang Cinta.
2: Mirnawati.
0: Oh baik. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Mbok Yo. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, cepat dapat jodoh.
0: Amin.
2: Terus Andre apa? Buat Bang apa nih Mbak Emma, tayang-tayang Bang Junai. Tina dan Bang Syukur, Makam. Mama Mukmin. Mama Nurul dan Papa Nurul. Mak Anjang Siti nak email. Mbak Dini, Anista, Elni. Nak Aura Pak Mo, Yunita di Landa. Bang Dedi, Kek Nor, Ismail Jongkat, Bang Amir Sanjaya sama ayangnya, Wardi, Bang Awi, Julaiha, Nur Halimah, Ani Maharani, Bang Yahya, Rina, Ayu Grepa, Diona di Kupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Aja Arvia, Bang Rosi Ngodiana, Nita Pabluase, Mbak Lasiem, Mbak Kakung, Atika di Sukalanting, Kak Manis Manila. Nah, buat lo semua lah,
0: Mbok Yo. Iyalah.
2: Mbok Yo, makasih.
0: Sama-sama. Selamat sore. Makasih kembali untuk Bu Ana yang udah bergabung bersama kita. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore. Saya pendatang baru, pendengar lama.
0: Nah, iya ke, enggak nih.
3: Iyalah, apa kabar Mbok Yo?
0: Kabar baik. Nah, pendengar pendatang baru pendengar lama nih apa kabar gak?
3: Baik, masih kenal suara saya nih.
0: Ah, siapa ya? Siapa lagi kira?
3: Ya, tebak lah.
0: Tebak-tebak anu enak. Nanti tertebak pula kaki sakit tertebak ke batu.
3: Tebak-tebak si buah manggis.
0: Kira nak berpantun dah saya tunggu dah ni. Ah, Bang Darul mau lagu apa?
3: Tahu ke nama kita?
0: Tahu.
3: Mau lagu apa? Lagu Roma Irama dah naik belum?
0: Belum. Judulnya apa?
3: Jatuh Cinta ya.
0: Jatuh Cinta. Kau tak ada ya?
3: Lagunya saya spesialkan untuk Desi yang di Selok Panjang.
0: Saya cari lo lagunya nih.
3: Salam rindu, salam sayang.
0: Kalau penyakit cinta ada nih. Kalau jatuh cinta belum nih, enggak ada.
3: Jatuh cinta Roma Irama.
0: Ah, enggak ada nih.
3: Aku sedang jatuh cinta.
0: Ah, kaulah. Ah, tak ada nih Bang Darul.
3: Hadirimu.
0: Ada mata hidung telinga, ada cinta dalam khayalan, ada. Tapi jatuh cinta
3: tak ada. Ada jatuh cinta kan?
0: Tidak ada.
3: Kan betul. Hari sering-sering diputar.
0: Ah, tapi saya cari ini tak ada nih.
3: Jatuh cinta lah salah satu.
0: Oh iya ke? Tidak ada nih Bang Darul. Dah saya cari ini.
3: Apa yang ada apa?
0: Kalau Roma Irama ini banyak. Ada Anak Kera Jenaka, Persetan, Penasaran, Lidah. Kalau soal cinta-cinta tuh, itu tadi yang saya bilang ada Kekasih, Cinta Dalam Hayalan.
3: Kalau Roma Irama Kerinduan ada ke?
0: Kerinduan, kalau Kerinduan ada enggak ya? Kita cari aja. Salam-salam lah lo, sambil saya cari.
3: Salam-salamnya buat Mbok Yo, sehat sekeluarga sehat selalu. Buat Cik Nori Bakau, Ismail di Jongkat, Kak Juleha dengan Bang Hamdan Amna, Bang Suko dan Kak Tina, Emma dan Emma Selpa, buat Bu Ana, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Baiti, Mama Ani, Mama Eti, Boyka, Sopian, Daeng Padila, Daeng Yusuf, buat Koko Ali, Ko Wandi, Ko Budi, buat Bang Imran Hamad, buat Wardi, buat Ani Erni Chan, Sri Putra Tanghul, Aura dengan Pak Mo, buat Wak Japar dengan Kak Mila, buat Bang Paji Kombet, Bang Pemadi, buat Bang Amin Senjaya dengan ayangnya, Bang Dino, Putra Antos, Bang Rosi, Mak Anjang Siti, Imel, Mak Kam, buat Amoy di Siantan, buat Anita di Landak, buat Yunita di Puase, buat Wardi, buat siapa lagi ya? Sahabat saya yang di Katara, Bang Badul, buat Atika di Suralanting, Lina di Batang Tikar, buat Baby di Sungai Asam, buat yang di Rasau siapa? Yang di Rasau tuh Mbak Lasiam,
0: buat di Rasau Mbak Lasiam.
3: Mbak Lasiam, buat Jaka Suara, Hendra di Mampawa, buat Bang Alimin, buat Wan Usu, Wan Aci, Aki Busri, buat Lanius, buat Bang Herman dengan Mak Ye, Anista, lagunya ada ke?
0: Kerinduan Ridho Roma ada.
3: Dari Roma, bukan dari Ridho.
0: Ada kalau dari Roma, Ridho dia ada nih. Ridho Roma.
3: Oh, okay lah dah. Kalau dari bapak tak ada, dari anaknya lah.
0: Iyalah kalau gitu. Makasih.
3: Lagunya spesial untuk Desi tercinta dan tersayang.
0: Ayolah.
3: Di Selok Panjang.
0: Alamak.
3: Mudah-mudahan dia terdengar ya. Istriku tercinta.
0: Aduh, senang dengar. Oke, makasih Bang Darul.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat Hari Pancasila Merdeka.
0: Merdeka. Mantap. Sehat selalu juga untuk Bang Darul ya. Baiklah Mbak Bang, 3 buah lagu udah ada, kita siapkan. Tinta Merah, Karang Cinta, dan Kerinduan. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Masih bersama Mbok Yo di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sila buat Mbok Abang yang nak bergabung bersama saya langsung ya, telepon-telepon ya Pro Dangdut. Terputus. Nanti coba lagi ya bergabung bersama saya di WhatsApp 0811-570-00943 atau di line telepon kita 0561-571-571 Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Sore. Dengan Kakanda.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Adinda apa kabar?
0: Kabar sehat-sehat gak? Mau lagu apa?
1: Lagu apa begitu ya? Selalu rindu. Ya.
0: Selalu rindu. Lalu rindu dari siapa nih?
1: Nina Cynthia.
0: Baiklah. Salam-salam buat siapa?
1: Pertama buat Mbok Yo sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat udah ramai dah ke gabung?
0: Udah ada 3 tadi sebelum ini.
1: 3. Berarti 300.
0: Tiba-tiba 300.
1: Siapa gitu dia tu ya? Wardi, Aura Pak Mo, Mama Ririn, Mama Mokin, Mama Nurul, Bu Ana, sama Bang Andre Opal, Mak Kam, Bang Deddy, Jaga Suara, Bang Hendra, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Mama Nurul belum dah?
0: Belum.
1: Mama Nurul, keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Kak Nur Bakau, Bang Hendra, Bang Padilas Gedong, Kak Nur Segedong, terus Deona di Kupang, Bang Badol, Bang Deden, Bang apa gitu? Bang Dino, Bang Awi, Bang Bahtiar, Manjang Siti, Inel, Rina di Padang Tikar, semua lah tanpa terkecuali. Buat Mbok Yo yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Adil Kak Talino, Lucu Rasmin Kak Saruga. Ingat Kak J Batang.
0: Arus.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Makasih kepada Kanda Yahya yang udah bergabung bersama dengan kita. Kita angkat lagi penelpon berikutnya, Pro Dangdut. Halo. Baiklah, nanti coba lagi bergabung bersama saya ya, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore,
2: Mbok Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Aura, Mbok Yo di Simang Banjar.
0: Apa kabar?
2: Baik, tetap air masuk ya.
0: Berebut. Mau lagu apa?
2: Lagu apa tadi? Ya tadi dah ada tadi kepala.
0: Lupa.
2: Lesti, lagu Lesti tapi duet lagu apa? Ya apa judulnya?
0: Apa lupa tuh ya, saya cari lo. Ya Lesti ya, yang duet ya. Lesti duet dengan Vildan ke? Yang Vildan, lebih. Yang lebih dari selamanya?
2: Itulah dia dah.
0: Salam-salam buat siapa?
2: Tadi ada Bang Yaya Wajo, buat Wari, buat Bang Awi, buat Makam, buat Ibu Ana. Tadi ada Bang Darul. Terus buat Mak Nok Bakau, Ibu Mariani, Mbak Ayu, Mbak Lasiem, Kak Nita, Kak Yunita, Kak Manis Manila, Wak Ladong, Bang Jack, masuk Bang Jack. Terus buat tadi ada Bang Darul. Naik ke dah? Aku rumah dah naik dah. Terus buat stop lo.
0: Nah.
2: Nah, dia kan bawa air mau di itu ya ada.
0: Ah.
2: Boyo. Angkut air di boyo.
0: Ah.
2: Ya ni. Nah, tetap semangat lah.
0: Mm-mm.
2: Sehat selalu.
0: Siapa lagi? Kalau
2: buat itu, email sama Jang Siti. Terus buat Kak Ima, Bang Juna, Kak Tina, Bang Suko. Siapa lagi? Ya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Kak Ran sama Bang Aldiantonya. Juleha sama Pak Amdan Hananya, Bang Rusi, Kak Nurjananya. Koko Ali, Koko Wendy. Siapa lagi ya? Siapa lagi ni?
0: Siapa lagi?
2: Tak tahu lah siapa. Kok ada lancar-lancar. Kok ada.
0: Bungkus habis ya?
2: Ada bungkus habis sambo. Yoi, mohon maaf lah ya kalau tak disapa ini lah dia. Risiko gabung nanti dah mati kan jatuh-jatuh nama kawan-kawan dia. Aneh. Yang tak disapa maaf.
0: Iya.
2: Itu Bu Noh Halima. Tidak ingat. Nanti Mbak Elni nanti fotokopi Mbak Elni lah sama Mak Noh mungkin lengkap. Buat Mbak Yo tetap semangat ya.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan banyak jiwanya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
2: Makasih banyak.
0: Sama-sama. Selamat sore. Makasih juga Kak Aura dah bergabung. Semoga sehat selalu juga untuk Kak Aura beserta Pak Mu dan sekeluarga Bi Prodangdut. Tutut. Katanya halo Prodangdut. Halo. Nanti coba lagi ya. Sepertinya sedang tidak terhubung. Jadi siapa yang nak bergabung lagi, saya masih tunggu di 0811 5700 943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Saya bacakan dulu di chat WhatsApp yang udah gabung pada sore ini. Udah ada Kak Ayu Greva. Selamat sore Ayu Greva, mau request cuma satu by Ayu Soraya. Salamnya untuk semuanya Jia, untuk Mbak Yola. Makasih, selamat bertugas. God bless you, God bless you too. Nanti kalau ada lagunya kita putarkan ya. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Siti ini anak-anak kumbung alias Putri Ayu.
0: Apa kabar? Putus-putus suaranya.
3: Ini lebih bagus belum?
0: Lumayan. Apa kabar, Manjang?
3: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali. Boyo, bagaimana gak kabarnya?
0: Sehat, Manjang.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mau lagu apa?
3: Ida Laila, dalam?
0: Belum, apa judulnya?
3: Tangan dan Bibir.
0: Tangan dan Bibir, kita cari lo.
3: Yang namanya tangan dalam pacaran banyak gunanya dalam usia remaja. Untuk pegang-pegangan, membelai dan meraba.
0: Tapi tak ada lagunya
3: yang
0: nih.
3: Namanya bibir dalam pacaran. Banyak agunannya bila masa remaja.
0: Asik.
3: Untuk bisik-bisikan, merayu dan mencium. Ada nak?
0: Tak ada. Adanya nih anak haram hanya untukmu, 1000 janji, sakit rindu, kenangan lalu, cinta dan air mata. Mengapa manusia tiada sama?
3: Anak haram ya lah.
0: Iyalah. Salam buat siapa?
3: Tak ada. Salamnya buat Mbak Yo, sehat selalu.
0: Amin.
3: Manjang dah rindu dah. Selamat beraktivitas, lancar. Semoga tambah Allah rezekinya, diberi kesehatan, dicepatkan jodohnya.
0: Amin.
3: Terus untuk makam Jarbiah, Longana Andreopan, Bang Syukur Katina, Bang Yunaima Selpa, Bang Rosi Nurjana, Putra Tanghul Kak Serinya, Imran Ahmad, Koko Aldi, Koko Andi, terus Bang Jack, udah sehat, anak angkat saya tuh, anak usok saya tuh, nanti udah lah sehat selalu. Tengah. Dia demam ya, dia tuh demam berindukan manjang enggak dia siangnya.
0: Aduh pula.
3: Terus Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayangnya, Elni cantik banget. Awi Wardi, Yahya Batiam, terus Aura Pak Mo, Juleha Hamdan Hananya, Jaka Suara. Hendra Gunawan, terus Bang Ismail, Bang Darul, Mbak Lasiem, email juga di kuala dua, keluarga anaknya Ajib, Patan dan Yasin, terus siapa lagi ya? Udahlah, lupa dah manjang nih.
0: Iyalah.
3: Tidak pernah kita. Untuk yang jauh-jauh dulu ya. Terus Pak Busri, Pak Subusri, Pak Pawadi, Ella, Nia, Tiam, Wanaci, Wanucu, Bang Teh, terus Yunita, Dilanda, terus Atika, Anita Pabuluase, Anita Duka, terus Cik Minah sayang, terus adalah semuanya lah, tampak kecuali lah, tidak yang dapat disebutkan satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang yang, salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: I love you.
3: Yang cantik, yang manis, yang senyumnya menawan.
0: Good night. Makasih Manjang Siti udah bergabung bersama saya. Sehat selalu juga untuk Manjang Siti sekeluarga ya. Baiklah, Bu Abang, tiga buah lagu udah kita siapkan. Selalu rindu lebih dari selamanya anak haram. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih bersama Bu Yo di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, nampaknya kita udah sampai di segmen terakhir nih Bu Abang ya. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore juga.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Iqbal di Pak Kewing.
1: Apa kabar Pak Iqbal?
2: Kabar baik. Minta lagu Benalu Cinta dari Mansur S.
1: Benalu Cinta dari Mansur S. Baiklah, salam-salamnya buat siapa?
2: Ini salam-salam nih, sebenarnya saya mau berbagi pendapat. Nyalam ni tidak usah banyak, Bu Yo. Cukup 4 ya, bagi-bagikan dengan orang 4 ya. Kelimanya, kita ucapkan semua-semuanya lah yang tidak yang tambah kecuali. Kalau banyak-banyak tu, kalau diizinkan saya banyak-banyak ni, 2 jam dah habis. Desa Kapur, Desa Pak Awen, Kota Baru. Banyaklah saya. Jadi cukup kita 4 ya. Kelimanya kita ucapkan semua-semualah.
1: Lanjut-lanjut Iqbal. Siap-siap.
2: Lah, makasih lah Mbok Yo ya. Saya kirimkan kepada semuanya Mbok Yo.
1: Baiklah.
2: Termasuk di stadion tu semuanya. Dengan ucapan menjalankan aktivitasnya dengan baik.
1: Baiklah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih masukannya Pak Iqbal ya. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Kita adalah Mbah Kakung dari Reto.
1: Mbah Kakung, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat.
1: Mau lagu apa Mbah Kakung?
3: Lagunya pilih sendiri Mbak ya?
1: Iya.
3: Ya, pilih apa ya Mbak ya?
1: Lagu
3: ya,
1: udah, apa?
3: Kalau begitu dari Intanali, udah cari Mbak Intanali.
1: Apa tuh judulnya?
3: Seruling Asmara.
1: Seruling Asmara. Itu cari dulu. Baik, ada lagunya. Salam-salam buat siapa?
3: Iya, salam untuk Mbak ya nih ya. Selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat dan bisa sukses selalu.
1: Amin.
3: Dan semuanya lah untuk pendengar semuanya tanpa terkecuali, tanpa ada yang dikecualikan, mudah-mudahan semua selalu sehat dan dihadapin Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin.
3: Oke, baik, selamat bertugas.
1: Siap.
3: Selamat sore.
1: Terima kasih buat Mbak Kakung di Retok yang udah bergabung bersama dengan saya. Kita angkat lagi telepon berikutnya, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat sore Mbok Yo.
1: Selamat sore. Dengan siapa?
4: Kabar kita, Mbok.
1: Kabarku baik. Man Sailo nih aku ngomong.
4: Kak Maruton ya.
1: Hei, kabar.
4: Kabar baik.
1: Kabar gitu. Baik. Pak Maruto di mana nih?
4: Di Siantan, Pontianak Utara gitu, Mbak Yo.
1: Siap. Mau lagu apa nih?
4: Lagunya dari Maggie Chet ada.
1: Apa tuh judulnya?
4: Benang Biru.
1: Benang Biru. Oke, kita cari dulu ya. Benang Biru Maggie Chet.
4: Ada ya?
1: Ada. Salam-salamnya buat siapa?
4: Salam untuk tadi siapa yang barusan?
1: Ada Mbah Kakung.
4: Mbah Kakung ya? Mbah Kakung yang ada di mana, Rantau Panjang atau Retok tadi tuh?
1: Retok.
4: Desa Reto ya. Lama enggak jumpa dengan Mbah Kakung. Mudah-mudahan sehat selalu Mbah Kakung ya. Jangan lupa Mbah Kakung. Salam untuk Mas Jarwonya di sana Mbah Kakung ya. Dan untuk semuanya lah Mbak Yo, dengan harapan sehat selalu.
1: Amin.
4: Oke, demikian Pak Yo, terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih Pak Maruto di Siantan udah bergabung. Ya, ternyata masih banyak waktu, kita masih ada nanti di segmen terakhir lagi. Ternyata Mbak Abangnya. Sekarang kita putarkan dulu 3 lagu yang udah di request. Ada Bedalu Cinta, Seruling Asmara, dan Benang Biru. Selamat mendengarkan.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Ya, mau masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Segmen terakhir, mau abang ya. Jadi ini kemungkinan dua penelpon terakhir yang bisa saya angkat dan tidak bisa panjang-panjang salamnya karena terbatas waktunya, mau abang. Sila yang nak bergabung bersama saya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbok Yo.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Selamat sore juga dengan putri terpencil alias Mbak Lasiem, Mbok Yo.
1: Apa kabar Mbak Lasiem?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Mbok Yo?
1: Kabarnya sehat. Nah, Sile, Mbak Lasiem mau lagu apa nih?
2: Lagunya Setangkai Bunga.

0: Siti Mbok Yo.
1: Dari siapa tuh?
0: Enggak tahu Mbok Yo, pokoknya.
1: Oh iya, ada. Ada lagunya.
0: Salam-salamnya dari A sampai Z ya Mbok Yo.
1: Oke.
0: Okay. Hanya lagunya udah terbatas.
1: Betul.
0: Hanya itulah Mbak Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih Mbak Lasiem ya, dirasa udah bergabung bersama saya. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Cha. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Julaiha Pancabakti.
1: Apa kabar?
2: Sehat luar biasa.
1: Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Hamdan HTT.
1: Judulnya apa?
2: Judulnya Hidup Pas-Pasan.
1: Hidup Pas-Pasan. Baik, salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mbok Yo lah ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Mbak Lasiem. Buat Wardi, buat Bang Hendra yang ada di Mempawah, sehat selalu ya Bang. Buat Jaka Suara, buat Makam, buat Aura Pak Mo, Bang Awi, Bang Yahya, Mamat Nurul, Bapak Nurul, Amoy yang ada di Siantan. Nah, yang lain tu jamak aja dari A sampai Z lah ya.
1: Siap.
2: Nah, buat Mbok Yo, makasih Mbok Yo.
1: Sama-sama.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Itu dia Kak Julaiha, penelpon terakhir kita pada sore hari ini Mbok Abang ya di Pro Dangdut. Makasih semuanya udah bergabung baik lewat WhatsApp maupun lewat telepon. Yang belum sempat bergabung Mbok Abang masih bisa ketemu di hari-hari berikutnya. Dan saya pun pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbok Abang. Dan juga setelah ini masih ada Mbok Win ya yang akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan lainnya. Langsung ya Mbok Abang, dua lagu terakhir Setangkai Bunga Padi, Hidup Pas-Pasan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Mbak Sengat, Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bu Abang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Bu Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bu Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang, dimanapun berada. Kita jumpa lagi ya Mbak Abang ya, di sore hari ini ya. Tadi ditemani sama Mbok Yo baru, San Mbok Yo ya, balik meninggalkan studio ni Mbok Abang. Biasalah, habis balik mungkin nak round kawan lagi kali. Nak keliling-keliling ya, nak pusing-pusing kata orang bilang ya, nak berjalan-jalan, nak biasalah. Apa ke ada projek kali ini Mbok Yo ni? Projek ya. Besar can Mbok Yo ni. Yalah Mbok Abang, sore hari ini menggantikan Mbok Yo saya ya, Mbok Win sampai jam 24 malam ni Mbok Abang di Selasa 2 Juni 2026. Tentunya banyak akan acara yang nak saya sampaikan tu Mbok Abang di sore sampai malam nanti ni Mbok Abang. Nah, buat Mbok Abang yang udah dari tadi dah ya simak siaran kita di Perempat RRI Pontianak, dan juga buat yang baru bergabung, selamat bergabung ya Mbok Abang ya. Tetap setia lah sama Perempat ni. Apalagi yang lagi mobil di jalan, buat kendaraan sore hari ini, kendaraan ramai Mbok Abang, karena memang cuaca kita cerah di Kota Pontianak. Tak tahulah tidak hanya Mbok Abang, mudah-mudahan cerah juga ya. Nah Mbok Abang, di acara kita ni akan saya hadirkan ni acara kita, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita kita tempat-tempat tentang tempat wisata. Nanti sampai jam 18, habis tu ada adab kita jam 18 sampai jam 19. Nah, kemudian jangan lewatkan Bu Abang Ragam Irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Kemudian ada legenda kita setelahnya, baru dilanjutkan dengan Bijak Berpantun dari jam 20 lebih 15 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat.

Kemudian selepas acara bijak berpantun, ada Hasanah Budaya Daerah Muabang dari jam 21 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan jazz musik, lagu-lagu hiburan Muabang dari jam 22 sampai lah tuntas kebersamaan kita jam 24 waktu Indonesia Barat. Nah, itulah dia Muabang akan acara kita dari sore ini sampaikan tengah malam nanti di hari ini Selasa 2 Juni 2026. Dan Muabang untuk khusus kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, informasi kumandang azan maghrib pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk azan isyaknya pukul 19:01 waktu Indonesia Barat.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

Ya baik, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang, kalau Mbak Abang mau refreshing ya, mau jalan-jalan atau berwisata, tak usah nak jauh-jauh Mbak Abang. Di Kota Pontianak sendiri ini Mbak Abang, ada tempat wisata yang nyaman buat kita singgahi Mbak Abang. Ada wisata Amalzon. Amalzon ya. Amal. Jadi amal. Ya, kayak nama beramal gitu. Amalzon di tak jauh-jauh lah dari Kakap ya Mbak Abang ya. Nah, situ lengkap Mbak Abang, ada restonya ya, ada villanya gak kalau Mbak Abang nak nginap-nginap ya. Kemudian juga ada aulanya, ada gatheringnya ya. Nah, buat anak-anak bisa main-main di situ, banyak juga playgroundnya, ada ayunan, ada pelosotan, ada tempat duduk-duduk ya, tanaman-tanaman banyak. Pokoknya spot-spot foto tuh cantik lah situ. Nah, tempat pemancingan pun luas Mbak Abang. Luas sekali. Ada dua kalau tidak salah saya. Tapi banyak sih, ada beberapa tempat ya, tapi yang khusus memancing tuh kalau saya tengok ada dua situ Mbak Abang. Enaklah pokoknya, suasananya nyaman ya. Kalau misalnya pergi bersama keluarga pun weekend ya. Kalau weekend tuh beda Mbak Abang, harinya ya, jamnya. Dari kalau karena weekend kan libur tuh jam 8 pagi sampai jam 19, sampai jam 7 malam. Nah, kalau hari biasa itu dari jam 10 sampai jam 18. Nah, itu dah batas waktunya ya Mbak Abang ya. Nah, kalau nak melanjutkan lagi Mbak Abang silalah, kalau nak nginap di villanya kan. Nah, kalau nginap di villanya tuh, Villa Amalzon Pontianak tuh ya, kurang lebih lah Mbak Abang kisaran $26 ya Mbak Abang ya. Ini informasi dari Agoda nih. Kemarin juga saya ada nengok ya di sana, tempatnya cantik Mbak Abang. Villa-villanya tuh bagus, tertata betul ya, nyaman juga di situ. Yang jelas kalau untuk masyarakat muslim yang nak atau menginap di sana, nah itu ada musola atau musolanya ya. Cantik, bersih. Tempat wudunya pun bersih Mbak Abang. Kemudian juga pokoknya untuk bersih-bersih ya, toiletnya juga bersih juga Mbak Abang kalau mau ke sana. Nah, buat Mbak Abang juga ada bawa keluarga dari luar Kota Pontianak, nah pengen nak berwisata, bawa ke situ Mbak Abang. Nah, kalau nak sempat nak bisa nak nginap di villanya, boleh gak Mbak Abang hanya sekedar makan? Situ ada restonya Mbak Abang. Banyak sekali menu-menunya tuh Mbak Abang, dan tak pakai lama Mbak Abang. Nah, pelayanannya pun cepat. Nah, gitu juga ya Mbak Abang ya. Buat tempat-tempat untuk bersantai, itu banyak sekali tempat. Mau di mana aja kita? Spot foto, foto tempat-tempat berfoto tuh. Tempatnya bebas kita nak berfoto Mbak Abang. Dimanapun, dekat-dekat pokok bunga ada. Tempat tanaman-tanaman menjuntai-juntai ada. Di jembatan kayu bisa. Kemudian di sungai situ dek, apa ya namanya, dikelilingi juga sungai-sungai, apa namanya, aliran sungai itu Mbak Abang. Jadi bisa bersampan di situ. Nah, Mbak Abang bisa ngambil spot sampan di situ. Nanti ada yang ngayuhkan sampan tuh sepanjang perjalanan. Nah, situ juga banyak gazebo-gazebo ya Mbak Abang ya. Tempat Mbak Abang misalnya satu keluarga ngumpul di situ, kalau mau pergi situ tuh enggak bisa sebentar Mbak Abang, karena ada gazebo kan, dan halamannya tuh luas sekali Mbak Abang. Nah, jadi di situ bisa nongkrong dari pagi ya, pesan makanan siang, nanti pesan lagi ya bawa keluarga kalau sekali-sekali, ataupun bawa dari luar kota. Misalnya ada keluarga yang dari luar kota, boleh bawa ke situ Mbak Abang. Teduh juga, kenapa? Karena tanamannya banyak sekali situ Mbak Abang, tumbuh-tumbuhannya pun banyak. Dan kalau siang tuh dia enggak terlalu panas ya. Masuknya pun di kawasan situ tuh aman, nyaman, luas lah parkirannya tuh, terutama parkir kendaraan roda 2 maupun roda 4 tuh Mbak Abang. Di situ nyaman lah pokoknya. Apalagi kalau misalnya lagi liburan ya Mbak Abang ya, beramailah di situ. Dan enak juga lah pokoknya, suasananya nyaman gitu Mbak Abang. Buat orang tuh betah lama di situ. Kalau misalnya kita pergi ke satu tempat kan harusnya teduh gitu kan. Nah, kalau kita berwisata kan ada juga tempat-tempat yang memang terbuka gitu, panas gitu ya. Tapi kalau di situ tempatnya teduh ya, kemudian juga nyaman ya. Pemandangannya pun yang kita lihat pun juga enak gitu. Pelayanannya pun bagus juga Mbak Abang. Dan terutama kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana, bersih dulu lah. Terutama tempat ibadahnya tuh bersih gitu ya, terutama musolanya tuh bersih. Baiklah Mbak Abang,
Kita masih sampaikan lagi nanti ya lagu-lagu untuk Mbak Abang ya, sambil kita nanti menantikan ya maghrib ni pukul 17:48, tak terasa entah lagi ya. Yalah Mbak Abang kita kasih lagu lah biar nambah suasana sore ni buat Mbak Abang yang pergi jalan-jalan, tambah menikmati jalan-jalannya bersama keluarga.

Tambahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, yang menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah kelak.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

lainnya. Atas nama pimpinan dan angkasawan angkasawati Arari Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin. Namun sebelumnya Mbak Abang akan kita perdengarkan terlebih dahulu sholawat tarhim.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat, seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Bu Abang, pernah enggak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh enggak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, mak. Akhir Asya nengok konten, nak. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya, bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, mak. Aman, mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, buat masyarakat kita kalau udah malam-malam gini ini jarang ada yang mau keluar rumah ya, tahun 80-an. Tahun 70-an, 80-an, 90-an itu takut sekali mau keluar rumah. Apalagi pas maghrib tadi itu ya, pas azan. Itu udahlah orang Pontianak tuh udah tahu lah ada sekitar kita nih Mbak Abang ya. Nah, memang karena sepi gak ya kan. Tapi kalau sekarang nih orang di maghrib-maghrib pun turun. Rata-rata banyak yang turun maghrib-maghrib nih ya. Entah karena menganggap orang ramai, banyak yang turun. Tapi dalam tradisi kita ya, budaya kita khususnya orang Melayu, nah kalau maghrib-maghrib tuh biar ramai orang pun sebetulnya memang tak boleh keluar rumah kalau udah maghrib tuh Mbak Abang, karena ada alasan tersendiri ya. Nah, maghrib tuh kita masih yang namanya pantang larang kita ini memang masih relevan sampai sekarang nih Mbak Abang. Dan kita rasa oh iya ya, ramai orang masih. Nah tapi ya itu tadi Mbak Abang, kembali lagi pada sekarang ya, anak-anak sekarang nih apakah masih megang aturan itu ke benda. Tapi yang namanya aturan tuh pasti tetap relevan sampai sekarang nih Mbak Abang. Biar dari dulu sampai sekarang pun sama sebetulnya. Nah kalau maghrib itu memang gak bisa keluar kemana-mana karena masa peralihan ya, antara siang dan malam. Dan juga kalau udah peralihan siang dan malam tuh Mbak Abang, bukan hanya sekedar peralihan siang dan malam ya, dalam keyakinan kita umat Islam tuh memang jam-jam segitu tuh ya kan banyaknya apa yang nampak keluaran semua ya. Nah, dan kita pun umat Islam, nah yang Muslim itu menjalankan ibadah, jadi tidak keluar kemana-mana, tidak merayap kemana-mana gitulah ya. Tapi kita ini masih harus menjalankan ibadah pas jam maghrib itu Mbak Abang. Setelah itu terserah lah. Jadi karena kita tidak boleh keluar itu karena kita menjalankan ibadah kita. Nah itulah aturannya. Kalaupun seandainya tidak menjalankan ibadah karena halangan, nah sebaiknya di rumah. Tidak sangat keluar-keluar ya. Tapi itu memang ada pesan moral yang terkandung dalamnya, yang namanya pantang larang kita tuh Mbak Abang ya. Nah selain tadi tak bisa keluar rumah malam-malam terutama habis maghrib ataupun pas maghribnya tuh, pas orang ajan begitu gak kita turun ya. Nah kemudian juga kita, orang dulu bilang tak boleh ngintip, nanti bintitan gitu ya kan. Bintil kalau orang Melayu bilang ya. Tapi sebagai masyarakat Indonesia mengatakan bintitan tuh, yang ada matanya tuh agak bengkak-bengkak gitu ya Mbak Abang ya. Nah itu tak boleh ngintip orang, apalagi misalnya ngintip orang mandi misalnya kan, tak boleh laki-laki maupun perempuan, nanti katanya bintitan. Itu sebetulnya pesan moral Mbak Abang dari orang tua-tua kita dulu, bahwa ngintip orang tuh kan tak baik. Nah, jadi bintitan ditakut-takutkannya lah kita. Jadi kita ini takut. Orang dulu-dulu tuh takut Mbak Abang, tapi kalau sekarang ini tak duli. Makin hayu katanya ya. Tapi terakhir kembalikan lagi kita kepada petua-petua dan juga nasihat-nasihat atau pantang larang yang banyak pesan moralnya. Kemudian juga kalau kita ya tak boleh apa nama tuh ngintip ya. Kemudian tak boleh bersiul malam-malam pun tak boleh ya. Kenapa kan manggil hantu katanya. Padahal itu sebetulnya Mbak Abang ya apa ya namanya Mbak Abang ya, itu adalah aturan yang tak sopan. Kita kan adab kita kan ada sopan santun ya Mbak Abang ya. Bersiul jangankan malam Mbak Abang, siang pun, pagi siang pun sebetulnya kalau bersiul tuh apalagi kita manggil orang cuit-cuit. Nah itu kan ada ke yang tak marah kok gitu kan. Nah ya kan. Nah itulah jadinya Mbak Abang, pesan moral orang tua kita dulu-dulu bagaimana kita beradab kepada orang lain.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatera cahayo. Di sud jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah bang.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi dulu ya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk

Baik, Mbak Abang masih bicara tentang pantang larang ya. Tadi kita udah bahas, Mbak Abang, maghrib-maghrib biasanya kita dianjurkan untuk berada di rumah kalau misalnya berhalangan ya, bagi perempuan yang muslim ya, tak bisa sholat di masjid ke gitu ya, ataupun yang

laki-laki ya sedang sholat. Nah itu biasanya jelang-jelang maghrib pun, abis maghrib selesaikan dulu gitu mbak abang ya, baru bisa keluar rumah gitu. Kemudian juga tak boleh besiul. Biasanya kalau malam-malam kita ditegurkan sama orang tua kita ya, tak boleh nak besiul, karena memang pada masa itu banyak rumah-rumah masih sepi. Kemudian juga masyarakat kita tuh yang namanya mistis tuh pada masa itu tuh memang lagi yang namanya pada era-era tahun di bawah tahun 90-an ya. Nah itu mistis itu masih apa menjadi ini ya, masyarakat kita masih meyakini hal itu gitu Mbak Abang. Kemudian juga pantang larang lainnya pasti Mbak Abang udah banyak tahu ya, tak boleh duduk di depan pintu, karena kalau duduk depan pintu itu bisa menghalangi rezeki dan jodoh katanya. Padahal sebenarnya tidak ada pula mitos macam gitu ya. Tapi dapat pak jodoh. Biasanya kan banyak tuh orang-orang yang anak-anak dara duduk depan pintu berjodoh pula. Ini sebetulnya menakut-nakuti ya, supaya tidak menghalangi orang nak lalu lalang. Kemudian juga ada gimbo abang ya, jangan makan sambil berdiri. Tak boleh katanya. Dianggap itu kurang etis ya, kurang sopan tuh mbak abang. Nah, karena kita kan mengajarkan adab dan juga etika saat makan. Tapi dalam Islam dan juga dunia kesehatan memang kita makan harus duduk. Jadi itu merupakan bentuk linear ya Mbak Abang ya. Setara lah yang namanya petuah orang dulu-dulu. Kemudian juga dalam segi agama pun, kemudian medis pun itu sejalan tuh Mbak Abang. Nah kemudian juga kalau kita berada di hutan ya, sungai maupun di hutan, tak boleh ngomong kotor-kotor. Kenapa? Ya kalau seandainya kita ngomong kotor-kotor, hal-hal yang tak baik kan, apalagi itu di sungai, yang mana air kemudian juga luak sungai kan besar ya Mbak Abang ya, karena takut mengganggu fokus kita. Nah, dan juga kita akan kehilangan keseimbangan ya saat kita berada di sungai gitu Mbak Abang. Jadi tidak boleh kita ngomong jorok-jorok gitu ya, omongan yang tidak dibenarkan lah, yang bisa apalagi kalau omongan itu ada orang lain yang kita tujukan kepada orang tersebut gitu ya. Nah itu bisa mengakibatkan perkelahian. Tak boleh, di hutan pun gitu sama Mbak Abang ya. Kita mengucapkan yang baik-baik. Jangankan kita di hutan ya, kita minum ya, kita baca doa kan. Kenapa? Karena energi pada air itu jika kita doakan, maka dia akan membentuk kristal yang baik, yang bagus bentuknya Mbak Abang. Seperti kristalnya air zam-zam itu kan. Air zam-zam karena udah diteliti oleh orang Jepang. Nah jadi kalau kita minum sebaiknya memang harus dibacakan doa. Karena apa Mbak Abang? Karena dulu juga orang penyembuhan tuh medianya air. Nah dibacakan doa di biasanya orang Muslim Al-Fatihah diminumkan kepada anak yang demam biasanya gitu.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Baiklah, Mbak Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus seikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Tradisi makan bersama atau yang dikenal saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat saprahan adalah adat makan bersama. Duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.

Ona, Ta, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

Jumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Tahukah kita beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia tercatat sebagai bencana alam yang berdampak pada beberapa negara di dunia? Apa saja bencana alam tersebut? 1. Letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1930 dan 2010. Sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali dengan letusan 4 tahun sekali. 2. Gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala pada 28 September 2018. BBC menyebut korban tewas mencapai 2.045 orang. 3. Gempa Sumatera Barat pada 30 September 2009. Kekuatan gempa bahkan terasa sampai di luar Indonesia, seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. 4. Letusan Gunung Toba. Sekitar 74.000 tahun lalu, meluluh lantakan sebagian besar umat manusia. Letusannya menjadi paling dahsyat yang pernah ada di muka bumi. 5. Gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. 15 negara yang terdampak dalam peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa seperti di Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan Somalia. 6. Letusan Gunung Krakatau pada 26 dan 27 Agustus 1883. Gunung Krakatau berada di tengah antara Pulau Jawa dan Sumatera yang letusannya memisahkan dua pulau yang tadinya menyatu.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Abang yang mendiami Pulau Kalimantan itu ada beberapa suku ya Mbak Abang ya, terutama di Kalimantan Barat ini ada suku Dayak ya, kemudian Melayu ya, Tionghoa, etnis Tionghoa, kemudian juga ada suku Madura dan beberapa persen lainnya suku-suku lainnya nih Mbak Abang yang menetap di Kalimantan, terutama Kalimantan Barat. Nah, bagi penduduk asli Kalimantan Barat ini itu masyarakat Dayak ya. Nah, ini memiliki hubungan harmonis Mbak Abang terhadap alam dan lingkungannya ya. Karena ini memang berakar dari filosofi bahwa manusia itu adalah bagian dari ekosistem. Jadi mereka nih memandang alam itu sebagai sumber kehidupan spiritual dan juga fisik. Jadi relasi sakral ini diwujudkan melalui sistem zonasi hutan adat, kemudian ritual pertanian berkelanjutan dan sanksi adat yang ketat. Nah, kemudian praktik dan kearifan lokal yang menjaga kelestarian alam itu seperti hukum adat dan sistem zonasi. Jadi area hutan ini dibagi secara ketat ya, itu menjadi tembawang, kemudian pengerasan atau hutan larangan, serta area pemukiman dan juga ladang. Nah, kemudian ritual pertanian manunggal ya Mbak Abang. Jadi penanaman padi tradisional dilakukan tanpa bahan kimia dan diringi ritual serta doa yang meminta restu alam sebelum membuka lahan, yang menjadikan siklus tanam ini selaras dengan kesuburan tanah. Nah, kemudian juga ada sanksi adat Mbak Abang atau hukum adat. Nah, ini pelanggaran terhadap keseimbangan alam, macam menebang pohon sembarangan ya, mengeksploitasi pohon-pohon tadi, kemudian merusak sumber air yang biasa digunakan oleh masyarakat karena dikarenakan denda. Denda adat ya, seperti membayar hewan kurban atau benda pusaka yang tentunya bisa menjaga efek jera lah bagi perusak lingkungan tersebut. Kemudian konservasi satwa dan juga tumbuhan. Jadi adanya nilai-nilai pantang atau tabu dalam memburu hewan tertentu ini sangat berkembang biak, sedang berkembang biak. Misalnya ada hewan yang sedang berkembang biak ya Mbak Abang ya. Nah, atau melindungi flora itu penting Mbak Abang. Seperti pohon ulin. Nah, ini dilindungi dan tetap lestari secara turun-temurun Mbak Abang, dan juga masyarakat anak cucu juga diingatkan untuk menjaga nilai-nilai tadi nih Mbak Abang. Tak boleh buru hewan tertentu yang sedang berkembang biak, misalnya lagi hamil gitu Mbak Abang. Nah, berkembang dari anak ini kan banyak nih. Nah, itu juga tak boleh diburu Mbak Abang. Nah, kemudian juga melindungi tanaman ya, kayak pohon-pohon yang menjadi ciri khas kawasan Kalimantan, macam pohon ulin. Nah, ini juga dilindungi secara turun-temurun.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih

0: karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya baik Mbak Abang, kita masih temani Mbak Abang. Tentunya lagu-lagu tadi sudah kami hadirkan untuk Mbak Abang dan juga ada informasi ya. Dan kini kita lanjut lagi nih Mbak Abang ke acara Bijak Bepantun. Tapi sebelumnya Mbak Abang, kami akan hadirkan paket legenda kita kali ini berjudul Sungai Landak.

0: Di sebuah desa, tinggallah sepasang suami istri. Setiap hari mereka bekerja sebagai petani palawija. Walaupun hidup sangat sederhana, mereka selalu bersedia membantu para tetangga sebisa mereka. Suatu malam, sang suami tidak bisa tidur karena hatinya sangat gelisah. Ketika ia menoleh kepada istrinya yang sedang tertidur pulas, ia sangat terkejut. Seekor lipan yang tubuhnya bersinar putih keluar dari kepala istrinya. Lipan itu merayap turun dan keluar dari rumah. Merasa penasaran, sang suami mengikuti kemana lipan itu pergi. Lipan masuk ke sebuah lubang kecil di dekat rumahnya dan tidak keluar-keluar lagi. Keesokan paginya, sang suami menceritakan kejadian aneh itu kepada istrinya. "Ibu pun semalam bermimpi aneh, Pak. Ibu seperti berada di dekat sebuah danau. Tiba-tiba, ibu melihat seekor landak raksasa di tengah danau. Landak itu berbulu kuning, keemasan. Apakah mimpiku ini ada hubungannya dengan yang Bapak lihat semalam? Mungkin itu suatu pertanda baik, Pak. Bagaimana kalau kita tengok saja lubang tempat lipan itu bersembunyi?" Usul istrinya. "Benar juga, mari kita dekati lubang itu," ujar suaminya. Suami istri ini pun mendekati lubang tempat lipan itu menghilang. Sang suami merogohkan tangannya ke dalam lubang. Lam merasakan tangannya menyentuh sesuatu, ditariknya benda tersebut. Suami istri ini terkejut bukan main. Benda yang didapat dari lubang tersebut adalah sebuah patung landak yang terbuat dari emas. "Kita bawa pulang saja patung landak ini, Pak. Siapa tahu membawa kebaikan untuk kita," kata sang istri. Patung landak itu pun mereka simpan dengan baik. "Jika kita jual patung landak itu, pasti kehidupan kita jauh lebih baik, Pak," ujar sang istri. "Sabar, Bu. Kita simpan saja dulu. Siapa tahu ada petunjuk tentang patung landak itu," kata sang suami dengan tenang. Malamnya, petani itu bermimpi didatangi oleh seekor landak emas raksasa. "Tuan, biarkanlah aku tinggal bersamamu. Aku berjanji akan mengabulkan segala permintaanmu," kata landak itu. "Bagaimana caranya?" tanya sang suami. "Tuan cukup mengelus kepala patung landak itu dan meminta sesuatu, kemudian akhiri dengan mengelusnya lagi. Aku akan mengajarkan mantranya," kata landak raksasa. Landak raksasa itu mengucapkan mantra. Sang suami menghafalkannya dalam hati. Paginya, ia terbangun dan menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Kemudian, petani itu mengusap kepala patung, landak, dan mengucapkan mantra. "Berikanlah aku beras yang banyak," kata petani itu yang kemudian menutupnya lagi dengan mantra. Ajaib, butiran beras mengalir deras dari mulut patung landak tersebut. Kemudian petani tersebut mengulangi membaca mantra, kemudian meminta perhiasan dan kebutuhan pokok. Patung landak tersebut memenuhi segala permintaannya. Suami istri tersebut menjadi kaya raya. Mereka berbagi kepada semua tetangganya, sehingga kehidupan kampung itu menjadi lebih baik. Kekayaan si petani memancing seorang perampok untuk datang mengintai. Akhirnya, perampok itu mengetahui dari mana datangnya kekayaan tersebut. Ia berhasil mengintip si petani, mengelus patung landak emas itu, dan membaca mantra. Malam harinya, ia berhasil mencuri patung landak tersebut dan membawa ke desanya yang bernama Desa Ngabang. Desa tersebut sedang dilanda kekeringan. Bahkan, untuk kebutuhan air yang pokok saja sudah tidak ada. Perampok tadi dengan bangganya mengumpulkan warga. "Tenang, saudara-saudara. Aku akan menolong kalian dari kekeringan ini," ujar sang perampok. Lalu, ia mengusap patung landak itu dan membaca mantra seperti yang ia dengar di rumah petani. Seketika saja, air deras menyembur dari mulut landak. Warga bersuka cita, namun air tersebut terus saja mengalir deras membuat semua orang kewalahan. Lama-kelamaan air menggenangi desa. Perampok tersebut tidak bisa menghentikannya, karena ia tidak tahu mantra untuk menghentikan permintaannya kepada patung landak tersebut. Patung landak itu terus saja mengeluarkan air. Akhirnya, Desa Ngabang tenggelam dan tidak bisa lagi menampung air, sehingga mengalirlah air keluar desa yang kemudian menjadi sebuah sungai besar. Oleh masyarakat setempat, sungai tersebut dinamai Sungai Landak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Abang ya di Perempat RRI Pontianak malam hari ini. Mbak Abang tadi legenda udah kita hadirkan ya. Nah malam hari ini Mbak Abang di awal jumpa kita nih Mbak Abang ya, pergi ke pasar membelilah katun, kain katun dibuat untuk membungkus lalat. Mbak Abang, marilah kita malam ini berpantun. Pantun kita temanya pantun kilat. Kalau ditanya mau pantun apa kilat, kilat apa nak tahulah ya. Kilat kaca kali mengkilat ya kan. Kening mengkilat. Pokoknya mengkilat-mengkilat lah ya. Banyak lah yang mengkilat-kilat, kaca mengkilat ya kan, pinggan mengkilat, semua sebab kilat-kilat lah semuanya. Berkilau-kilau malam hari ini ya. Silakan Buat Abang, kita berpantun malam hari ini ya. Kita gaskan ni pantun kita malam hari ini. Pantun kilat ya. Pantun dua kerat boleh lah. Pantun empat pun boleh. Empat baris ya, empat bait ya. Yang penting kita berpantun malam hari ini. Pantun buat kita menghibur lah pokoknya ya. Jangan terpaku kita pada oh ini pantun, sesuaikan tema dan juga pantun menghibur lah. Baiklah Mbak Abang, halo bijak berpantun.
1: Bijak berpantun dengan santun.
0: Iya Pak Mokdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pantun untuk musim kupah lo. Nek ojeko Pak Hamdan buat pula kuih baulu. Sedengar majik naik nak badan.
0: Apa pula?
1: Semoga sihat selalu.
0: Nanti kalau di sihat selalu, ha, nanti habis Pak Mok disakatnya.
1: Ah, ini untuk rumah saya lho. Tempat apa, kepala mendam. Pak saya sakitlah mendam. Kena bialan, kena lah panas. Sekarang rumah saya tengah lagi dam. Dia tak beli, tadi tak beli-belikan nanas.
0: Benarlah sikit ni. Alhamdulillah.
2: Ada Muin, Banten Muin, saya balas Muin.
0: Emanglah ya Pak Mok ya, dah sedang Pak Mok.
2: Saya lagi berdandan. Berdandan makan ikan teri, sambil makan ikan teri. Saya tak ada ngidam. Yang ngidam yang nak cari istri.
0: Parah ni.
2: Ngidam nak cari istri. Itulah dia. Alhamdulillah, tahulah Pak Mok.
0: Memanglah Pak Mok ni ya, luar biasa.
2: Itulah makan.
0: Degil Pak Mok ni. Pak Mok ni yang kali ngidam ni ha. Ngidam apa Pak Mok ni?
2: Itulah makan. Dia tu ngidam nak nambah isteri.
0: Parah Pak Mok ni ha. Amin. Makasih Kak Ra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mancing-mancing Pak Mok ya. Jangan nak mancing-mancing Pak Mok.

0: Pakailah baju kemeja, jangan lupa di kancing. Jangan juga lupa pakai seluar. Oh, Pak Mok, jangan cuba-cuba nak mancing. Nanti ujung-ujung tiap malam tidur di luar. Masih lagi yang nak berpantun ya, pantun kita, pantun kilat ni. Bebas kita pantun malam ini ya. Nak pantun apa je suka-suka. Yang penting kita happy kita malam hari ini, kita buatkan. Halo, bijak berpantun.
1: Dengan pantun, Bu Lin.
0: Alright.
1: Alright, dari Bang Wardi.
0: Wardi. Wardi. Wardi Putra. Putra Tamfan.
1: Putra tampan.
0: Kayak Bang Jos lagi tampan. Tampan. Bukan apa kok dengar Bang Jack ni. Sedih dia kok orang bilang orang tampan tu. Tak terima benar dia. Tak terima benar. Tak terima benar orang bilang tampan. Dia seorang lah.
1: Ya ke?
0: Mantap. Sila
1: pantun
0: Bang.
1: Temanya jenaka ke ni?
0: Boleh bebas lah. Pantun kilat.
1: Oh, pantun kilat. Pantun kilat begini sebenarnya.
0: Ya.
1: Ke pasar mawar membeli kain.
0: Iya, cakep.
1: Apa kabarnya, Wan Bo Win?
0: Alhamdulillah. Oh, iya benar, pantun.
1: Benar.
0: Alhamdulillah. Eh, Bang Jack ni ngapa pula ni?
1: Sudah.
0: Mula dia. Bang terbiat malam ini tengok tu.
1: Terbiat.
0: Kata sakit.
1: Oh iya ke?
0: Tak tahu sakit apa tu.
1: Oh, sakit Bang Jack.
0: Pura-pura sakit.
1: Oh, pura-pura sakit.
0: Itulah tu. Kau nak sekolah memang gitu dia. Besok nak sekolah tu, pura-pura sakit.
1: Oh, sakit nak ulang kali orang kan ulangan hari ni, budak sekolah ulangan nang ni.
0: Itulah.
1: Membeli madu memakai ojek.
0: Iya. Yeah.
1: Salam rindu lah buat Bang Jack.
0: Macam-macam dengan Bang Jack ni lah. Balas Bang Jack.
1: Rindu suara ya.
0: Rindu dengan Bang Jack kata luar biasa. Apalah nak dirindukan dari Bang Jack tu.
1: Apa ya dirindukan tu. Nanti kalau waktunya mau pagi lah Mbak Win ya.
0: Ya, saya.
1: Nanti Mbak Win.
0: Ya, Pak Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin jadilah Bang Jik dirindukan tu. Bang Jack tu demam apa? Demam ke? Demam ke? Anak ni demam rindu ni, cia. Dia demam rindu dah umur dah berapa dah nak demam rindu Bang Jack. Jangan nak terbiat. Tahulah. Pantun kilat malam ini kita Bang Bor. Sila Bang Bor, masuk Bang Bor. Bang Bor masuk Bang Bor. Bicara pantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Lama ada orang tak manggil Bang Bor ni.
2: Jangan nak muka katu ya.
0: Muka katu. Katu apa lho ni?
2: Lah katu domino pula. Pantun saya tak tahu jujur ya saya. Ya saya ni tak tahulah pantun-pantun gila tu. Saya yang tahu pun tak. Pantun tu guntur petir ya.
0: Yelah boleh lah guntur petir kilat ke gempa bumi boleh.
2: Apa pantun tadi? Pantun tadi lupa.
0: Wadi tadi.
2: Banyak sampah pakai sapu lidi. Salam induk lah juga buat Wadi.
0: Walah dibalas je. Ini si rindu tak hilang ni. Bunga-bunga Wadi.
2: Nanti lah lo ya saya ni baru katanya kan ngam masa ni ha.
0: Oh iyalah bang Bo.
2: Bo balik berjalan.
0: Bo balik berjalan. Luar biasa baik.
2: Tiga bantuan.
0: Boleh.
2: Ada makmum ada juga pasti juga ada imam. Solat waktu di waktu maghrib. saya ni memang agak-agak demam. Oleh kerana demam saya ni demam tak ada berduit. Ada nak warna dekat betul saya ni hanya jatim biatu. Saya tak tak keberatan kau nak nak imak tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belilah sorbet, jangan lupa beli lidik. Bang Jet kalau butuh duit, pinjamlah dengan Wadi.

0: Bang Jack sholat maghrib peginya ke surau. Bang Jack tepangka lah batu. Hati-hati Bang Jack kalau nak ngarau. Nanti kalau ngarau terpeluk dengan hantu. Ha. Lagi jengap-jengap sih nih. Lagi jengap-jengap. Habis balik merayau. Lo bicara berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
1: Pergi ke basah makai sebatu.
0: Iya.
1: Apa ya? Sampai di basah cari minuman. Kok kalau saya ngarau tak pula takut terpeluk dengan hantu.
0: Terpeluk siapa?
1: Karena saya ngarau tu cari bunuhan.
0: Nyala cerni.
1: Membeli kain tepinya putus.
0: Iya.
1: Oh, Mbak Win, minjam enggak? Lo 100. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awak tadi kata Pak Mok bilang nyenggol-nyenggol Bang Jack pula tadi, ya ndak? Tak tahulah ni Bang Jack ni tadi belum balas pantun Pak Mok tadi tu. Ya. Inilah apa nama lagi ngidam ya, ngidam. Yalah, cuba kena cepat ngidam. Lebih cepat lebih bagus, ya ndak? Pendek kalau kat orang ngidam minta ya dengan Bang Jack tu apa hajatnya ya, mangga muda ke, nanti Bang Jack pandai buatkan, pandai rujak ke apa, pandai Bang Jack nanti buatkan rujak. Mang sepi malam ini ya ndak, orang sungai kupah nak. Jawablah Pak Amok tak tu, halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Ramai nampak tu.
1: Saya tak ada dengar pantun Pak Mok tadi tu.
0: Tadi Pak Mok tu katanya kat orang tu gig ngidam.
1: Alhamdulillah. Banyaklah nyamuk di waktu malam. Apa ya? Banyaklah nyamuk di waktu malam. Pergi ke hulu disebut mudik. Kalau orang rumah Pak Mok sedang hidam, berarti beruntunglah saya dapat adik.
0: Luar biasa. Oh ya, ya, benarlah dah dapat adik.
1: Dapat adik.
0: Tua-tua dapat adik.
1: Banyaklah nak mahu di waktu malam. Buah semangka si buah cebedak. Sukarlah aku dah orang rumah Pak Mok ngidam. Pantaslah 3 bulan yang lalu dia minta carikan buah mangga muda.
0: Sudah. Tampak rumah makam banyak tu, makam.
1: Banyak. Banyak mamanya Siti banyak kat tu. Jangan kaki Pak Mok sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nak minta apa? Nak apa? Mangga muda banyak empat pak anak tu siapa? Tempat Manjang City ya ndak? Iyalah. Apa gig banyak telur ayam kampung ada kan? Ngidam telur ayam kampung. Tenang ya Pak Mok. Tercapai semua cita-cita Pak Mok tu untuk memenuhi keinginan Kak Aura tu ya.

0: Iya, pada anak semua kali ini, malam hari ini ya. Lagi masih gak ada tu barang-barang yang ano, korban-korban apa masih ada gak, sisa daging-daging tu di rumah. Apakah udah sisa sikit ke atau udah habis dah, selesai dah, ya kanap dah semua tu? Atau ada gak yang memang belum dimasak ya nak? Bolehlah lemparan Manjang City tu. Lempar tempat Bang Jack ke ya nak? Oh, tempat Wadi ke? Halo, Bijak Berpantun.
1: Bijak Berpantun dengan Santun, Pak Win.
0: Ya, yeah, Pak Mok. Bang Jack bilang.
1: Ini pantun saya sendiri ini. Terus raya, bila nak salam. Yang lupa, bila kecambah. Apa sebab saya sekurang hidam? Kena saya pun lah nambah.
0: Oh, Pak Mok.
1: Nambah saya ni.
0: Pak Mok. Tadi yeah. Bang Jack bilang, kata alhamdulillah bisalah dia dapat adik lagi ni katanya.
1: Adik ya? Oh, dedek dia.
0: Dedek.
1: Ni pantun tu Bang Jack lok.
0: Sila.
1: Kesungaya ni lah ojek. Singgah sontau dia lah bontong. Saya suka dengan Bang Jack. Kena bojek dapat beruntung.
0: Oh, dapat beruntung ke buntung?
1: Buntung dia, dia orang.
0: Beruntung ke buntung?
1: Untung dia.
0: Caya.
1: Buntung apa dia orang. Itu dah dapat, dia dapat adik kat saya ni. Dia dapat adik, buntung dia.
0: Alhamdulillah.
1: Itulah. Ada Pak Win dia sebenarnya.
0: Ya, saya. Terima kasih, Pak Mo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Kata Pak Mo ni nambah lagi. Apa dia nak nambah? Banyak benar nak ditambah Pak Mo ni. Halo, Bijak Berpantun.
2: Pantun dengan santun, Mbok Win.
0: Alright, Wardi.
2: Alright. Bahasa Inggris lah.
0: Kau dengan Wardi ni aku bahasa Inggris.
2: Harus Inggris je. Mantap.
0: Kenapa?
2: Kenapa? Ini pantun bapak mu tadi.
0: Boleh.
2: Bilang apa tadi nak nambah kata dia.
0: Itulah. Degil.
2: Degil. Pantunnya begini ya. Membeli sepatu di kota Kemangkat.
0: Iya, cakep.
2: Cakep. Pak Mok jangan cakap begitu.
0: Ya, ngapa pula?
2: Oh, nanti dicatat malaikat.
0: Enggak. Catat malaikat. Jangan gitu, Pak Mok. Sayang Kak Ura tu, ya enggak?
2: Kak Ura tu kata dia.
0: Memang Pak Mok ni suruh tidur di luar nampak Pak Mok ni.
2: Tawa, Pak Mok.
0: Ya, berani.
2: Nanti kalau ada waktu nyamuk kembali lah.
0: Boleh. Masih gak ada daging korban tu? Masih gak ada?
2: Alhamdulillah masih pula.
0: Ngapa belum habis-habis lagi?
2: Rencana sih besok nak masak ni. Kalau tak ada halangan.
0: Banyak, kalau dah anak tu ya ndak banyak amat apa tu kita kok dah kalau dah agak lama tu baru kita nak kita masak kok baru-baru ni rasa.
2: Ini tadi pengen pula makan sawi tadi ni.
0: Pengen ini makan yang sehat, yang fresh-fresh itu ya ndak, sayur. Iyalah.
2: Nanti udah ada waktunya mau kembali mau ini.
0: Boleh. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ada pula apa tu orang-orang tu bercerita. Alah, daging korban masih ada gitu. Kata dia tak ada, belum dibuat lagi, belum diproses katanya ya. Saya masak-masak yang sayur-sayur ya lah kata dia. Biar anak kata dia segar kat badan ni kata dia, makan sayur kan. Ayolah buat-buat abang yang malam hari ini tak apa buat. Masuklah sini kita pantun ya kan. Pantun kilat. Kilat. Berkilat, berkilau ya. Bebas kita pantun malam hari ini. Pantun kilat yang bebas lah. Mau pantun kilat pantun agama boleh. Pantun ilmu pengetahuan, pendidikan, kilat boleh. Halo, Bijak Berpantun.
3: berpantun dengan santun.
0: Iya, barista. Ha,
3: ini belum bisa nak buat pantun kilat ni mentah lagi lho.
0: Oh, Mak Nur.
3: Tunggu lho ya.
0: Iya.
3: Belum. Ha, ni bisa nak dengar suara Cik Nur ni?
0: Eh, bisa. Jelas.
3: Ayolah. Kalau nak pergi mandi, pakailah berkemban. Berbaju kebaya di hari pekan. Kalau adik biasa nak masak daging korban, bolehlah kita numpang makan.
0: Aduh, sedap. Aduh, nikmat.
3: Sedaplah. Saya dengar tadi tu ada orang ngidam telur ayam, ya ke apa?
0: Saya kacau.
3: Ayolah, kalau begini, ini adalah bunyi ha? Saya nak pantun kat lah. Apa nama batang bengkok, apa nama ini ha, pohon beringin di ujung kampung, dibuat titi untuk di pekarangan rumah.
0: Iya.
3: Kalau Pak Mok pengen nak makan telur ayam kampung, minta bawakannya dengan panjang titi.
0: Oh. Banyak teluk panjang Siti.
3: Kalau ngidam lah cuma teluk ayam kampung dibawa kan dengan induk-induk eh.
0: Itulah.
3: Induk ayam.
0: Sama kandang-kandang Mak Nur.
3: Betul. Jadi sekarang saya kedua bawa saya masuk pantun kilat. Ini pantun dah benar ya sebuat ni ya.
0: Boleh.
3: bukan bibit. Sebarang bibit.
0: Cakep.
3: Bibit ditanam tumbuhnya putih.
0: Aduh sedap.
3: Bukan cubit, sebarang cubit. Cubit yang ini penuh berarti.
0: Alah ma, cubitan sayang ni pasti ni.
3: Ayolah, pokok iyalah. Buat yang mana mendengar sapaan ni dibungkus habis. Makasih Mak Win.
0: Ya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belilah bukan bibit sembarang bibit. Bibit dibeli di Batu Layang. Bukan cubit sembarang cubit, tapi cubit-cubitan sayang. Allahu Akbar. Asik. Okay, halo bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Okay.
2: Itu apa mau pengen nak makan telur ayam kampung? Sian ni Pak Mok.
0: Ada ke?
2: Anak lah nyamuk di atas pelampung. Banyak banyaklah sampah buangnya pakai sapu lidi. Kalau Pak Mok pingin nak makan telur ayam kampung. Cuba-cuba minta telur dengan Waldi. Tak jauh benar, kau manjang situ tu jauh.
0: Waldi ke?
2: Ya cerita dekat dekat Waldi ada telur dia.
0: Kena
2: kau cuma orang kasih. Ah tadi saya dengar saya ni orang tak sampai hati kak ya. Tadi saya dengar Mbok Win nanya kendak yang korban ya.
0: Nak kasih ke?
2: Saya ni orang tak sampai hati. Ambillah kain dia bikin sorban. Kainnya basah dia jemur atas papan. Kalau Mbok Win mau daging korban.
0: Ya. Yeah.
2: Tunggulah saya korban tahun depan.
0: Lama amat.
2: Nah, kau tahu ini habis lah. Kau mak kulit dia ada, dah seregang ni pokok kelapa tu. Tuan selimut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai aku kasih selimut dah ke kena kerubung semut. Kena kerubung semut. Degil. Habislah bau sapi saya ni. Aduh, Bang Jack mendegil Bang Jack ni. Pada ke mana pemantun kita ni ya? Jangan-jangan pemantun kita ni weekend. Weekend dah lewat dah ya tak? Minggu kemarin dah. Setiap minggu weekend ya. Pekan kita. Pekan minggu. Sila lagi lah. Masuk lagi Bang Jack lah. Yelah Bang Jack. Sila Bang Jack.
2: Halo. Tak ada orang. Gitulah. Daripada kosong.
0: Terlalu tala.
2: Buah cempedak jatuh ke air.
0: Iya.
2: Di atas darat menggulung benang. Orang yang tak ada jangan dicari.
0: Kenapa? Yang ada ya?
2: Kemungkinan dia sedang istirahat dengan

0: Oh, kencang lah sana.
1: Bang Jack tu untuk tahun depan nak korban.
0: Korban perasaan.
1: Nah, aku bilang tak tunggu lah lo. Ini untuk dia lo ya. Pakai ojek pergi ke Matan. Di hari Minggu banyaklah nyamuk. Kalau Bang Jack mau dijadikan korban, tunggulah dia agak gemuk.
0: Bungkus badan
1: tu dengan. Tadi kata Pak Ma, panas cerah. Pergi ke Iran. Pakai jauh, kereta. Pakailah ojek. Ngapa Pak Mo? Aura udah ngidam. Kata dia Bang Jack udah mau dapat adik. Tadi Bang Jack bilang dapat adik.
0: Dapat adik.
1: Oh. Udah lah ya, cowe.
0: Ya, Kong. Okey, ramai nampak rumah Kong Ali ni. Ada cara apa nampak di rumah ni? Makan-makan kat nampak ni. Ramai rumah tadi tu. Yalah, tak ajak-ajak. Nanti kata Kong Ali dia ajak tak datang katanya. Oh, dah berat urus sana ya tak? Si tadi apa? Di saya nak baca log ni ha. Ada okey, sila log Bang Jack log. Sila.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berpantun dengan santun. Wali ke tadi tu?
0: Ya.
2: Papa. Pamai bunyi di rumah dia tu ya.
0: Papa Ali, Papa Ali.
2: Kemungkinan Bu Win tak tahu kali.
0: Apa tu?
2: Biar saya bagi tahu ya. Ambil lah tali di pokok ceramai. Anak remaja. Saya apa? Anak kecil sudah mulai bujang. Kedengar rumah wali malam ini sangatlah ramai.
0: Yeah.
2: Kalau tak salah saya, besok pagi dia dah naik tojang. Itulah je ramai tu, si anak.
0: Maka ramai rumah dia tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ramai rumah tu naik tojang kan tak? Silalah kalau nak pergi tu nak buat Kong Ali ngundang. Halo, bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya, Mbak Tini.
3: Berpantun apa Mbak Wika nak ketiduran.
0: Bebas.
3: Tadi ada suara Bang Jack kayaknya ya. Ini nggak salah ingat-ingat lupa pantun ini ke pantun apa terkilat Boin. Kami mau coba untuk Bang Jack ya. Bang Jack banyak cakap buang tebiat. Mata minta diobat daun kenikir air serbat. Tukang andir jalan jauh bawa ember.
0: Bocor lah ember tu.
3: Nggak tentu arah ngalor ngidul suka bleter. Ciri khas ngomong sorang tak pandai diam. Kalau cap tidur malam sambil ngerang. Itu dulu Bawi, makasih.
0: Iya Mbak Tini, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun tidur Bang Jack. Terkejut bangun tek tu. Maka ha, Bang Jacknya salah sangka. Tidur. Tidur yang tenang. Halo, bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya, betul.
4: Nyambung, nak nyambung lagi pantun orang nak korban ni tadi.
0: Boleh, sila Mak Noh.
4: Di atas papan menyimpan kuih gamat.
0: Sedap.
4: Di pinggiran bukit burung dara melek.

0: Di tahun depan berkorban menunggu menunggu tahun depan terlalu lama. Ambil ya sedikit daging paha banggik.
1: Pak bayar makno tak dapat apa-apa.
0: Itulah.
1: Kecil timbangnya sikit.
0: Jadi daging paha kan disengulur, ambil sikit lekat hilang kebonan.
1: Jangan kebonan. Kau lah.
0: Kau nunggu kau bantu lepas lah mak abang tanya.
1: Sahih lah orang.
0: Kita piara sapi tu ambil lo daging yang sikit.
1: Tapi kau, kalau Bang Jack timbangnya kurang makna tak cukup timbang.
0: Ya ni budak tu. Terima kasih.
1: Sama-sama. Aduh samat daging tu. Kulit yang tinggal makna macam mana nak dikorbankan. Aduh. Halo bijak berpantun.
2: Pantun dengan pantun Win.
1: Iya.
2: Baca doa nampak kami ni ya.
1: Kayaknya sih.
2: Kayaknya sih.
1: Kayaknya.
2: Kayaknya. Tak tahulah ni. Cukup dua ya pantun kami ni ya.
1: Boleh sila.
2: Menanam bibit di kala subuh. Bagi yang sedang sakit saya doakan semoga lah cepat sembuh.
1: Amin.
2: Amin. Ini menyampan tempat usul ni.
1: Boleh sila Pak Usul Manolok ni. Busri ke?
2: Okay, apa buah kuih ni? Apa kata biasa tu ya? Beliau tu ya? Nak sungguh buah kuih ni. Kata
1: yeah. Dia
2: kata, kuih ni disimpan. Kuih ni dibeli di toko kain. Hingga di sini pantun kuih ini. Sampai jumpa di tema yang lain.
1: Mantap.
2: Marah Pak Usul ya. Minjam ya.
1: Boleh tempat usul.
2: Boleh ke tempat usul.
1: Bayar yang 100.
2: Makasih Mbak Win.
1: Sama-sama Wadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, silakan anak bergabung. Hal lebih jauh berpantun.
1: Berpantulan santun tak, Win?
0: Okey, Pak Mok. Sila.
1: Ini pantun untuk rumah, lho.
0: Boleh.
1: Pelik nak makan kerja saya kaya. Bina pula dan kopi susu. Rumah saya orangnya setia. Saya tetap sayang selalu.
0: Iya, amin berdua ya. Ini pantun kita ni. Bang Jack, berdua ya main ni, Bang Jack. Dua suami isteri yang main ni. Ada
1: hobi dia.
0: Ya. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejam ni pantun main berdua ya ni, nampak ni. Pantun kita malam ini ni nak. Pak Mo, ya, main berdua ya tu, nampak. Dari Pantai Kutai Kertanegara, saya bacakan dulu ya pantunnya ya, Pak Abang. Sebelum ke Mempawah lewat ke Sungai Pinyo, membeli pengkang rasa enak sekali. Aku Adnan sudah terasa jauh, dengar suara Mbok Win terasa tinggal di Ponti. Ya Pak Adnan, cepatlah liburan balik ke Ponti kalau rindu ya. Kita bersua lagi. Mungkin saya belum, Pak Adnan belum pernah ketemu saya, saya pun belum pernah ketemu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bersua ya, bisa bertemu. Baiklah, Mbak Abang, kita cukupkan dulu pantun kita malam hari ini ya. Sampai ketemu lagi kita di pantun berikutnya. Itulah kata Wadik tadi ya. Wadik baca doa penutup ya. Abang Jack nak ngetik ke? Abang Jack nak pantun penutup doa? Karena waktu kita di penghujung. Okey, saya cukupkan dulu pantun. Oh, ada Pak. Oh, Pak Imran. Iyalah, Pak Imran. Makasih, Pak Imran. Assalamualaikum, Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor je ni. Alright. Makasih, Pak. Pak Imran, ya. Sehat selalu, Pak Imran. Monitor. Belum pada bobok semua, ya. Belum pada istirahat. Baiklah, Mbak Abang. Kita masih hadirkan lagi lagu-lagu dan juga informasi buat Bu Abang malam hari ini ya. Setelah kita bijak pantun, tetaplah di 94.3 MHz Pro 4 RRI Pontianak.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama. Manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bungu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bungu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bungu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: Mbok Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga yang permudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisannya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya, ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaedah-kaedah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
2: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak A-A-A-A. Nah, di tempat lain, dia biasa menggunakan syair yang bersajakan A-B-A-B. Nah, singkatnya, mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi di lagu dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
3: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah saya gulung ini. Belajarlah saya gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak, tak ada dapat, dia tak mau. Payah kata dia. Itu lah. Bagaimana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Dah hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya, Mahmud Mursalim.
4: Ayum, kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, ah enggak ah susah, enggak tahu lagunya susah. Gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, enggak sempat, enggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
5: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal. Yang dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang menggunakan syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain. Terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan. Karena kan ya, yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
6: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini, syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pulau Anyut adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyut dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyut karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Abang datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin, dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94.3 MHz.

perusahaan besar dengan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak. Tapi tidak semua perusahaan Pak Bang terdata secara baik di pemerintah daerah, sehingga menyulitkan proses pengawasan maupun pembinaan. Jadi bahasan menilai pemerintah kabupaten kota ini seharusnya diberikan ruang untuk ikut menjalankan fungsinya, fungsi pengawasan ketenagakerjaan karena lebih dekat dengan kondisi lapangan dan masyarakat. Nah, selain itu, Pemkot Pontianak pun meminta adanya kejelasan pengaturan terkait pekerjaan bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Jadi pekerja pada waktu maupun pekerja sementara yang hingga kini masih sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Karena menurut bahasan, pemerintah daerah itu selalu menerima pengaduan dari pekerja terkait status hubungan kerja maupun hak-hak tenaga kerjaan yang memerlukan mediasi. Tapi keterbatasan kewenangan ini membuat penyelesaian persoalan tersebut tidak selalu berjalan optimal. Jadi ia juga meminta agar pengaturan mengenai pekerja rumah tangga yang ini bisa diperjelas dalam regulasi.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh khas dari Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Nengaung Keruh sebelum melakukan cocok tanam, terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Nengaung Keruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
1: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
2: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Nengaung Keruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Nengaung Keruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
1: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
2: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
1: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
2: Dalam bahasa lokal itu pagar air, supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu, supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
1: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
2: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
1: Tutong menuturkan usai ritual muja menoa ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
2: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
1: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepengawak mesti kerja. Kami tu nuduk kayu burung, kayu tenuang, kayu nenak, kayu ngeresak, kayu besar, kayu kena, kayu masih, kayu sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami main. Jadi kami serumah. Nalong kerok tu, aku kebetulan, tapi nanti dia kerja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawakruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban itu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut, ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret! Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan? Silakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: sumber tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Bu Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betanas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betanas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betanas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betanas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betanas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betanas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betanas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara, berasap, dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin, sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betanas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan, bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betanas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betanas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betanas. Tradisi betanas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betanas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Ya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, kalau malam-malam nih biasanya Bu Abang ya ada sebagian masyarakat yang udah tidur malam dah. Nah tidur ya terbangun lagi walaupun awal tidurnya ya Bu Abang ya, karena mengkonsumsi minuman air putih terlalu banyak. Jadi ya terbangun-bangun malam untuk buang air kecil. Nah memang ada yang sering buang air kecil malam hari lebih dari 1-2 kali. Ini biasanya disebut dengan nokturia. Jadi kondisi ini Bu Abang disebabkan oleh beberapa minuman atau kebiasaan minuman, disebabkan oleh kebiasaan minuman atau jadi gejala dari berbagai gangguan medis seperti infeksi saluran kemih, diabetes ya, kemudian pembesaran prostat atau gangguan tidur. Nah, jadi ada beberapa langkah Bu Abang yang bisa dilakukan ya. Bisa mengatur waktu minum. Nah, jadi kita bisa kurangi minum air dalam jumlah banyak ya 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Tapi kita pastikan kebutuhan cairan harian ini tetap terpenuhi di siang hari. Kemudian batasi minum kafein dan juga alkohol seperti kopi, teh ya. Kemudian alkohol menjelang waktu tidur karena bersifat diuretik. Nah kemudian Mbak Abang, ada latihan-latihan yang biasa dilakukan ya untuk biar otot pinggul itu bisa membantu ya menguatkan kandung kemih dan juga mengontrol keinginan berkemih. Nah jadi ada beberapa alasan kenapa orang-orang tuh bisa bangun ya Mbak Abang ya tengah malam untuk buang air kecil.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat. Thank you.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Selasa 2 Juni 2026 melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Rabu 3 Juni 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, ia menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah kelak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di penghujung bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita telah berada di akhir bulan Zulhijjah, sebuah bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya terdapat ibadah haji, puasa Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban. Zulhijjah juga termasuk salah satu dari empat bulan haram atau bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Sahabat pendengar yang berbahagia, akhir Zulhijjah bukan sekedar pergantian bulan. Ia adalah momen untuk berhenti sejenak, melihat perjalanan hidup kita selama setahun terakhir. Sudahkah sholat kita semakin baik? Sudahkah Al-Quran menjadi sahabat harian kita? Sudahkah hubungan kita dengan orang tua, pasangan, anak, tetangga dan sesama manusia semakin harmonis? Karena sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang setiap hari menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Pertama, perbanyak muhasabah. Muhasabah berarti mengintrospeksi diri. Di penghujung tahun Hijriah, mari kita bertanya kepada diri sendiri, berapa banyak amal baik yang telah kita lakukan? Berapa banyak dosa yang belum kita taubati? Berapa banyak kesempatan berbuat baik yang telah kita sia-siakan? Jangan sampai sahabat, kita sibuk menghitung kesalahan orang lain tetapi lupa menghitung kekurangan diri sendiri. Muhasabah menjadi salah satu amalan yang dianjurkan ketika memasuki penghujung Zulhijjah dan menjelang tahun baru Hijriah. Kedua, perbanyak istighfar dan taubat. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Mari sahabat, kita perbanyak membaca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Siapa tahu ada dosa yang selama ini belum kita sadari. Siapa tahu kesalahan kita kepada orang lain juga tanpa kita sadari. Selanjutnya yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah, sahabat. Jika kita masih diberi umur hingga akhir Zulhijjah, itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang yang bersama kita tahun lalu masih diberi kesempatan menyaksikan akhir tahun Hijriah ini. Karena itu, jangan habiskan waktu dengan mengeluh. Isi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum
لَأَزِيدَنَّكُمْ. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Yang keempat, sahabat, menyusun tekad menjadi lebih baik. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah dan termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Tahun baru Islam bukanlah perayaan hura-hura, sahabat. Tahun baru Islam adalah momentum hijrah. Hijrah dari rasa malas menjadi rasa rajin. Hijrah dari lalai menjadi taat. Hijrah dari permusuhan menuju persaudaraan. Hijrah dari maksiat menuju ketaatan. Sahabat yang dimuliakan Allah, jika kita membuat target dunia setiap tahun, maka sudah seharusnya kita juga membuat target akhirat. Misalnya, menambah hafalan Al-Quran, lebih rutin sholat berjamaah, lebih aktif menghadiri majelis ilmu, lebih banyak bersedekah, lebih santun dalam bermedia sosial, lebih peduli terhadap keluarga dan masyarakat. Sahabat, di penghujung Zulhijjah ini, mari kita tutup tahun dengan taubat, syukur dan doa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama setahun terakhir, mengampuni dosa-dosa kita dan mempertemukan kita dengan tahun baru Hijriah dalam keadaan iman yang lebih kuat dan hati yang lebih bersih. Ya Allah, tutuplah tahun ini bagi kami dengan kebaikan dan ampunan-Mu, serta pertemukanlah kami dengan tahun yang baru dalam keadaan yang lebih baik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, sahabat. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat. Seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colokan tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar agak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar jatlah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Di bumi katulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
6: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
7: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
8: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi bersama Mbok Yo dari ruang dengarnya Mbok Abang di tanggal 3 Juni 2026. Nah Mbok Abang, di hari yang ceria ini di pagi yang sejuk-sejuk gimana gitu Mbok Abangnya? Semoga Mbok Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang dalam kondisi sakit, Mbok Abang kita doakan juga bersama-sama. Semoga diangkat segala penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, di pagi hari ini seperti biasa Mbok Abang, informasi-informasi yang mau saya bagikan adalah BMKG dan juga informasi lalu lintas ya, yang pastinya untuk bisa ngasih tahu Mbok Abang ancang-ancang dari pagi ini enggak. Kalau misalnya cuacanya seperti apa gitu, apa yang harus dipersiapkan. Nah, Mbok Abang yang pagi ini hari Rabu ya. Kemarin lumayan panjang tuh liburnya Mbok Abang dan sudah mulai beraktivitas kembali. Semangat ya habis libur panjangnya. Biasanya tuh memang kalau habis libur panjang tuh agak-agak susah Mbok Abang ya nak mulai beraktivitas lagi, mulai kerja lagi gitu. Udah mager lah, kenyamanan mager. Tapi ada juga yang memang bersemangat Mbok Abang untuk kembali bekerja. Nah buat Mbok Abang yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan lupa taati rambu-rambu lalu lintas, pelan-pelan ja, yang penting selamat sampai tujuan. Yang baru nak pergi, jangan lupa juga semua yang diperlukan, keperluan-keperluannya dibawa, surat menyurat kendaraannya, dan pastikan kendaraannya dalam kondisi yang oke, kondisi yang prima ya Mbok Abang. Kemudian juga buat adik-adik yang nak pergi sekolah, alat tulisnya jangan ketinggalan, PR-PR-nya jangan ketinggalan juga. Buat ibu-ibu rumah tangga, nah semangat berkemasnya. Atau kalau hari ini ada yang mager nak berkemas, tak apa-apa. Semangat juga untuk bermalas-malasannya. Pokoknya apapun aktivitasnya hari ini semangat Bu Abang ya, jangan kasih kendur. Yang paling penting adalah berdoa dulu sebelum melakukan segala aktivitas supaya apa Mbok Yo, supaya lancar semua rencananya. Baiklah, langsung ya kita ke perakiraan cuaca Lombok Abang ya. Pagi ini untuk Pontianak Selatan akan hujan sedang, Pontianak Timur hujan ringan, Pontianak Barat hujan sedang, Pontianak Utara hujan ringan, Pontianak Kota hujan sedang, Pontianak Tenggara hujan sedang. Ah, itu dia Mbok Abang. Jadi kemungkinan hari ini akan hujan, siapkan mantel, siapkan payung Mbok Abang supaya tidak terhambat aktivitas Mbok Abang yang di luar ruangan atau di luar rumah gitu.

Berlanjut lagi Mbak Abang ke info lalu lintas ya. Sekarang kita ke Simpang Patimura lengang ya Mbak Abang. Simpang Tanjung Pura udah padat merayap namun tetap lancar. Kemudian di Jalan Imam Bonjol ramai lancar. Tugu di Gulis ramai juga lancar Mbak Abang. Kota Baru ramai lancar. Abis itu ke Simpang Tanjung Ulu ramai lancar. Gertak 1 ramai ya Mbak Abang ya. Tapi tetap lancar. Simpang Garuda ramai lancar. Terus Parit Besak pun ramai lancar. Serta kita ke Jalan Budi Karya lengang ya Mbak Abang. Kemudian Simpang Pelamboyan ini ramai lancar. Sempang di Jalan Rahadi Usman Mbak Abang. Di sini ya aman lah ya, masih agak lengang-lengang gimana. Kemudian Simpang Pajak ini masih lengang. Kemudian di Parit Mayor nih lengang Bu Abang. Kemudian kemana lagi? Ya, udah semuanya ya saya informasikan kepada Bu Abang. Itu di informasi lalu lintas. Jadi selalu saya ingatkan untuk ikuti rambu-rambu lalu lintas yang berlaku supaya ya aman dan selamat gitu Bu Abang ya. Begitu. Baiklah Bu Abang, itu dia informasi BMKG dan lalu lintas pagi hari ini untuk Bu Abang semuanya. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur karena kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan napas kehidupan biar bisa beraktivitas, ketemu dengan orang-orang terkasih, ketemu orang tua, ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak, ketemu tetangga, kawan, sahabat, teman, semua nyalah Mbak Abang ya, dan bisa masih saling menyapa di ruang dengarnya nih pagi ini. Dan langsung aja menemani Mbak Abang dengan lagu-lagu yang udah kita siapkan menyemangati paginya Mbak Abang.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang gak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Bencana alam, dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan.

0: kesehatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, informasi kesehatan. Banyak orang mengenal asma sebagai penyakit yang menyebabkan sesak napas. Namun, tidak semua kasus asma memiliki penyebab yang sama. Kondisi ini ternyata terdiri dari beberapa jenis.